0: Pukul hampir buku tepu inde, emak aku emang tesan bahasa kita tepu inde. Ini kita mau pakai bahasa kita, karena tempat ini bahasa kita tepu inde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan bahasa kita tepu inde.
2: Saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan 2026.

RI. Saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya TOC.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kali menjomuna, karena dana saya itu OC.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sabtu Subuh Sararah, kita berada di pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai Subuh Sararah, kita kembali lagi dalam acara Sarapan Uvempoi, di mana ruang dengar yang menemani pagi Komio dengan informasi, cerita dan edukasi, tentunya berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang tentang satu tema yang sangat penting, terutama karena hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini bukan hanya tentang mengingat sebuah peristiwa sejarah, lebih dari itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, sampai sebut sararah, karena Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila bukan hanya tulisan yang terpampang di ruang kelas, kantor pemerintahan, ataupun gedung-gedung lembaga negara. Tetapi Pancasila adalah dasar negara dan juga nilai yang seharusnya tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini tentang Pancasila dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, sama-sama Sarara, Komio mungkin berpikir menerapkan Pancasila itu sesuatu yang sangat besar. Padahal sebenarnya itu tidak. Penerapan nilai Pancasila justru bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya itu menghormati orang tua, menghargai tetangga, dan juga membantu teman yang sedang kesulitan. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, latar belakang, ataupun keadaan ekonominya. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah ketika menghadapi persoalan bersama. Dan yang tidak kalah penting itu adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, semua itu sampai sebut sarara merupakan bagian dari bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu menunggu menjadi pejabat, tidak perlu menunggu menjadi tokoh masyarakat, dan juga kita tidak perlu menunggu memiliki jabatan tertentu. Nah, setiap orang bisa mengamalkan Pancasila mulai dari dirinya sendiri.

Nah, sama-sama Sararah, marilah kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah mengajarkan kita untuk memiliki kehidupan beragam dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya itu bisa sangat sederhana. Kita menjalankan ibadah sesuai agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Dan kita menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kita juga tidak mengganggu kegiatan keagamaan orang lain. Dan kita juga tidak menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk bermusuhan. Kumyu, lihat saja kehidupan masyarakat kita. Di lingkungan tempat tinggal, mungkin kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Namun perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Nah, justru perbedaan itu harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun. Oleh karena itu, hidup berdampingan dengan damai merupakan salah satu bentuk nyata dari pengalaman nilai Pancasila. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, ini sampai sebuah sararah, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kita sudah menghargai sesama? Nah, apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan baikkah? Apakah kita masih suka merendahkan orang lain? Atau apakah kita mudah menghina seseorang hanya karena kondisi ekonominya? Nah, pertanyaan seperti inilah penting untuk kita renungkan, karena manusia pada dasarnya itu memiliki martabat yang harus dihormati. Nah, contohnya sederhana saja, sebesar-besarnya. Ketika kita melihat orang yang mengalami kesulitan, kita membantu sesuai dengan kemampuan. Dan ketika ada teman yang sedang sakit, kita menjenguknya. Dan kalau ada tetangga yang mengalami musibah, mungkin kita memberikan dukungan. Dan kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, mungkin kita tidak langsung memusuhinya ya sampai sebesar-besarnya. Dan kita belajar mendengarkan, kita belajar memahami, dan juga kita belajar menghargainya. Dan bahkan dalam dunia digital ini, dunia media sosial ya, nilai kemanusiaan juga harus tetap kita jaga. Jangan sampai karena merasa berbeda, jangan sampai kalau kita berada di balik layar itu, kita bebas menulis komentar yang menyakiti orang lain. Nah, jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu diketahui keberadaannya. Dan jangan ikut-ikutan ya, sampai-sampai sararah, melakukan perundungan atau bully. Karena itu di balik sebuah akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Perasaan apa ini? Nah, sampai-sampai sararah, kemudian ada sila ketiga ini, sampai-sampai sararah, Persatuan Indonesia. Dan ini menjadi nilai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman. Kita berbeda-beda, mungkin ada beda suku, beda bahasa, ada adat, beda budaya, beda agama, dan juga beda kebiasaannya. Namun kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dan bagi kita yang berada di Sulawesi Tengah, keberagaman itu sangat mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada masyarakat Kaili, Pamona Bugis juga, Jawa, ada Bali, ada Minahasa, ada Gorontalo, ada Banggai, ada Buol, dan ada juga Toli-Toli. Dan berbagai latar belakang yang lainnya, ini sampai suasarara.
Dan tentunya ada luwuk juga ya, sampai subuh sarara. Nah, keberagaman itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru menjadi kekayaan daerah dan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, menjaga persatuan dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat,

Jangan mudah menyebarkan isu yang bisa memecah hubungan masyarakat. Dan jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas. Dan menjadikannya perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan latar belakang sebagai alasan untuk bermusuhan. Dan marilah kita belajar untuk mengatakan, kita boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Dan selanjutnya ada sila kelima ini sampai sebuah sararah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kalimat ini memang sangat panjang, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya itu sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Ini salah satunya adalah musyawarah. Dan ketika ada persoalan di lingkungan masyarakat, kita tidak langsung memaksakan kehendaknya. Dan kita bisa duduk bersama, kita mendengarkan pendapat, dan kita mencari jalan keluarnya. Dan contohnya itu ketika masyarakat ingin menentukan kegiatan lingkungan, ada yang memiliki pendapat A, memiliki pendapat B, dan yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda lagi. Dan tidak berarti pendapat yang berbeda itu harus menjadikan musuh ya sampai subuh sarara. Dan bisa dibicarakan dengan baik-baik saja, bukan dengan hanya karena emosi. Makanya sampai tidak ada lagi kata-kata musyawarah. Nah, sampai semua sararah, nilai ini juga bisa kita terapkan di dalam keluarga. Ini misalnya ketika keluarga ingin menentukan kegiatan bersama, ada orang tua mendengarkan anak, anak menghargai orang tua, dan semuanya itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya terjadi di ruang pemerintahan, tetapi bisa juga mulai dari ruang keluarga. Dan selanjutnya ada sila kelima ini sampai sebuah sararah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya itu sampai sebuah sararah dalam lingkungan pekerjaan. Kita tidak mengambil hak orang lain, kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dan kita menghargai hasil kerjanya orang lain. Nah, dalam lingkungan masyarakat, kita ikut membantu ketika ada kegiatan bersama. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Nah, bagi pelaku usaha, keadilan bisa diterapkan dalam memberikan informasi yang jujur kepada konsumennya. Tidak mengurangi kualitas barang secara sengaja dan tidak melakukan penipuan. Dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, bagi kita sebagai konsumen ini, kita juga harus bersikap jujur dan juga harus bertanggung jawab. Jadi, sampai sebuah sararah, keadilan sosial ini sebenarnya bisa dimulai dari transaksi sederhana saja ya, hubungan antara tetangga, lingkungan kerja, sampai dengan kehidupan masyarakat. Okelah, sampai sebuah sararah, saya akan balik lagi di Sarapan UBM POI, tetapi Komio nikmati dulu lagu-lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke lah, sampai sebut Sarah, kita lanjut lagi ya di Sarapan UBM POI membahas tentang Pancasila. Di hari kesaktian Pancasila, sampai sebut Sarah. Dan selanjutnya itu ada Pancasila di era media sosial. Nah, ini ada satu hal yang juga penting kita bicarakan, di mana bagaimana menerapkan Pancasila itu di era media sosial. Nah, hari ini hampir semua orang memiliki akses untuk menyampaikan pendapatnya. Kita bisa menulis, bisa mengunggah foto, memberikan komentar, membuat video, tetapi kebebasan tersebut juga harus disertai dengan tanggung jawab ya. Jangan sampai media sosial ini menjadi tempat untuk saling menghina, dan jangan menjadikan perbedaan sebagai bahan permusuhan. Dan jangan mudah membagikan berita yang belum tentu jelas sumbernya. Dan sebelum menekan tombol bagikan, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Benarkah informasi ini? Dan apakah informasi ini bermanfaat mungkin? Apakah informasi ini bisa merugikan orang lain? Nah, kalau kita membiasakan diri berpikir sebelum berbicara dan juga bertindak, sebenarnya kita sedang menerapkan nilai Pancasila. Dan di lingkungan masyarakat kita bisa juga menerapkan Pancasila melalui gotong royong ya, sampai sebesar arah ketika ada kerja bakti kita ikut membantu. Dan ketika ada tetangga yang mengalami musibah kita hadir memberikan dukungan. Dan ketika ada kegiatan sosial kita ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau ada perbedaan pendapat, kita menyelesaikannya dengan kepala dingin. Dan kalau ada persoalan mungkin bersama tetangga kah atau pasangan kita kah, dan kita harus mencari solusi bersama. Karena gotong royong ini merupakan salah satu nilai yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena dengan gotong royong, ini pekerjaan yang berat dapat terasa lebih ringan. Dan yang paling penting itu adalah gotong royong memperkuat hubungan antara warga. Oke lah, sampai subuh Sararah. Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Pancasila harus diamalkan, karena nilai Pancasila akan memiliki makna ketika hadir di dalam tindakan yang nyata. Ketika kita menghormati perbedaan, kita mengamalkan Pancasila. Dan ketika kita membantu sesama, kita mengamalkan Pancasila. Dan kita menjaga persatuan, mungkin kita akan mengamalkan Pancasila. Begitu juga kita bermusyawarah, kita harus mengamalkan Pancasila. Dan mari kita menjadikannya hari kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan juga kepedulian dan keadilan dalam kehidupan kita. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh pemerintah, Indonesia juga dibangun oleh masyarakatnya. Dibangun oleh keluarga, generasi muda, para pekerja, para petani dan juga nelayan, ada juga pelaku UMKM, tentunya ada guru, dibangun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan semuanya itu bisa berkontribusi melalui hal yang sederhana. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tetaplah menjadi masyarakat yang saling menghargai. Dan tetaplah menjaga persaudaraan, tetaplah menjaga persatuan. Dan marilah kita jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam keseharian kita.
Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus menjaga persatuan, mari terus menjaga kebersamaan, dan mari terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan terdekat, dan dari diri kita sendiri. Okelah, tak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini telah tuntas. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Saya undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Komio sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Reba Salia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini, dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, itu Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa pagi hari ini ya, di awal bulan Oktober, 1 Oktober 2026, di mana hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila. Dan baik sahabat budaya, selamat pagi semuanya. Kita melangkah di acara sarapan Uvempoi ya. Kali ini kita akan berbicara tentang, nah ini berkaitan dengan hari Pancasila ya, di mana 1 Oktober seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari kesaktian Pancasila. Dan juga tadi pagi kita juga mengikuti apel upacara hari kesaktian Pancasila di instansi masing-masing. Ya, bahas sahabat budaya, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Ya, sarapan Uvempoi kali ini kita juga siaran kami juga Kumyu bisa saksikan di live TikToknya Pro4 RRI Palu ya, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita beri waktu atau ruang di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Nah, berkaitan dengan topik kita yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya perlu dipahami sahabat budaya secara teori, nah tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, nah kemudian juga menjaga persatuan, membantu sesama, bermusyawarah, serta bersikap adil terhadap orang lain. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari lingkungan terdekat, kemudian seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Hal yang sederhana seperti ya, menghargai perbedaan agama, pendapat, nah ini juga bagian dari nilai-nilai Pancasila, mentaati aturan, ya, gotong royong, dan membantu orang yang membutuhkan. Ini merupakan contoh nyata pengalaman Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, diharapkan tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, pemahaman dan juga pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang baik ya. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis begitu saja sahabat budaya, melainkan juga nilai yang perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya, bagaimana sebenarnya? Tentu timbul satu pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat? Apa yang harus kita lakukan ya? Jadi sikap masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini dapat terlihat melalui perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diharapkan mampu saling menghormati, ya, menghargai perbedaan. Nah, ini masih ada juga masyarakat Indonesia yang tidak seperti kita banyak saksikan di live TikTok, di TikTok, di media sosial, dan lain sebagainya. Masih ada bangsa Indonesia yang tidak menghargai perbedaan, melarang ibadah dan lain sebagainya. Padahal ya, nanti sudah terjadi baru minta maaf. Nah, ini kan keliru ya. Bagaimana orang Indonesia itu menghargai perbedaan ya, tidak melarang ibadah, dan itu warga Indonesia yang baik. Nah, kita ikuti aturan-aturan yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila, begitu juga Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua pernah bersekolah, jadi kami harus memahami hal seperti itu ya. Nah, menjaga kerukunan serta membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku,
agama, ras maupun golongan. Ya, selain itu juga sikap gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mentaati peraturan dan menjaga keadilan merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila. Nah, dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, harmonis dan penuh rasa kebersamaan. Pengalaman Pancasila yang dimulai dari hal-hal sederhana sekecil apapun, nah ini membantu memperkuat persatuan, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Komio.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai subuh saran aku, pura-pura sahabat budaya, ya berkaitan dengan topik dan bertepatan hari ini, hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober ya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, banyak sudah tadi kami uraikan ke ruang dengar Kumiu, ya tentang seperti apa kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap kita sebagai masyarakat, dalam mengimplementasikan nilai Pancasila ini dapat terlihat melalui perilaku sehari-hari. Masyarakat diharapkan mampu, nah itu tadi, saling menghormati, begitu juga menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, serta membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, sikap gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mentaati peraturan dan menjaga keadilan merupakan bentuk nyata pengalaman Pancasila dengan menerapkan sikap tersebut. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh rasa kebersamaan. Pengalaman Pancasila yang dimulai dari hal-hal yang sederhana, nah ini akan membantu memperkuat persatuan, kemudian menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik tentunya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sikap pemudanya? Jadi pemuda memiliki peran penting juga ya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya masyarakat ya. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, pemuda perlu menunjukkan sikap yang mencerminkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan rasa tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan, menghormati keberagaman agama, budaya, serta menjalin hubungan yang baik antar sesama. Pada intinya sama ya, bagaimana kita sering, apalagi bagi para pelajar ya, atau semua ya, bahkan mengenyam bangku sekolah. Bagaimana itu, kalau kita zamannya saya dulu itu ini ya, mata pelajaran PMP, pendidikan pengamalan Pancasila. Tidak tahu kalau sekarang itu kayaknya PPKN ya, seperti itu. Karena beda generasi, beda juga mata pelajarannya. Jadi namanya dulu kita pendidikan PMP ya, pengamalan Pancasila. Kalau sekarang PPKN kalau tidak salah ya. Nah, di lingkungan sekolah atau kampus atau masyarakat, pemuda dapat menerapkan nilai Pancasila dengan aktif mengikuti kegiatan sosial, membantu orang yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyelesaikan permasalahan mulai dari musyawarah. Nah, pemuda juga perlu menggunakan media sosial secara bijak ya, dengan tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau konten yang dapat memecah belah persatuan. Ya, memang sekarang tidak bisa dipungkiri ya sahabat budaya, perkembangan IT, apalagi multi platform, terutama bagi pengguna media sosial. Nah, itu tadi. Iya, telaah baik-baik kata-kata, ataupun karena ulah jari kita ini juga berbahaya ya. Salah men-share atau berita-berita belum tentu kebenaran. Kadang ya nanti, apalagi kita media RRI ya, informasi itu harus jitu memang dan benar-benar akurat ya. kita telaah, kita teliti baik-baik, jangan kita menyebarkan isu-isu kebencian, hoax dan lain sebagainya. Nah, ini karena saringlah informasi itu dengan sebaik-baiknya, jangan kita hasar men-share ya. Oh, kita pahami dulu. Sekarang apa zamannya AI ya, kita tidak tahu. Terkadang kita juga ini ya, kita tidak tahu membedakan berita yang benar karena pengaruh AI ini juga ya. Terkadang yang, nah contohnya sekarang AI ini lama-lama nanti tenaga manusia ini akan dikerjakan oleh AI semua ya. Semua sekarang ini seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Nah sekarang yang tidak bisa menjadi bisa ya, karena robot semua yang akan bekerja. Tapi tetap kita sebagai manusia ya, kita harus tahu membedakan yang mana bijak, yang mana perlu kita telaah dengan baik, asal jangan kita menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau konten yang dapat memecah persatuan. Nah, dengan memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pemuda dapat menjadi contoh positif bagi lingkungan sekitar dan turut berperan dalam menjaga persatuan serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Ya, sekarang kita harus memang juga mengikuti perkembangan IT, teknologi, multiplatform ya. Karena ibarat handphone dan juga ya perangkat laptop dan lain sebagainya, setiap hari itu ada perbaharuan. Ada saja temuan yang terbaru. Jadi jangan juga merasa puas apa yang sudah kita ketahui. Kita harus lebih banyak lagi belajar. Wow, ada saja perbaharuan yang terkini. Jadi kita mengikuti perkembangan ya. Nah, begitu juga di kalangan adik-adik pelajar, mahasiswa ya, terutama sikap anak-anak sekolah juga. Nah, ini diharapkan kalau biasanya kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan Pancasila, nah ini ada hubungannya dengan etika, tata krama dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekarang atau anak-anak pelajar sekarang ini beda dengan kita dulu ya. Walaupun komiu-komiu itu pintar secara akademik, tapi kalau tidak berhalak, nah itu akan susah juga. Contoh hal kecil ya, kalau komiu pulang ke rumah pasti ada yang mengucapkan salam dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua. Nah itu juga bukan berarti kita gila hormat orang mengatakan seperti itu ya. Kita wajar menghormati kakak-kakak senior misalnya, atau memasuk rumah itu minimal kita harus permisi, mengucapkan salam ya, salam masing-masing setiap setiap keyakinan punya salam. Jadi usahakan masuk keluar rumah ataupun ruangan, atau sama orang tua komio biasa kan ibu bapak pergi itu atau datang pasti kita mengucap salam. Nah begitu juga apalagi di lingkungan instansi masing-masing. Nah disinilah terutama juga kami ingatkan contoh nih adik-adik magang. Nah ini berkaitan dengan adik-adik magang terutama di lingkup LPP RRI Pali. Ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila ya. Kita menghormati kakak-kakak senior, ya menghormati sesama. Kemudian disinilah belajar memanage bagaimana, di sini ya lingkungan kerja itu seperti itu. Nah dari hal kecil ini kita harus belajar ya. Ya contoh hal kecil menyapa, ya menghormati orang, ya masuk ruangan juga memberi salam. Nah itu hal yang kecil, namun kalau tidak biasa dilakukan ini hal kita anggap sepele. Padahal di situ ada penilaian tersendiri. Baik sahabat budaya, sebentar kita akan melihat seperti apa sikap adik-adik pelajar terutama di kalangan anak sekolah ya, yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu. Siaran kami juga ya, sekali lagi kami ingatkan komio dapat saksikan di live TikToknya Pro4 di 97,5 MHz dan juga RRI Digital dan juga 1035 kHz.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri dan basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya teos.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai jumpa saranaku, pura-pura ya, sejenak lagi waktu kita di sarapan Umempoi pada kesempatan pagi ini ya. Dan baik, kita akan lanjutkan bagaimana sikap di kalangan para pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, atau anak sekolah ya. Anak sekolah dan pelajar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini melalui berbagai sikap dan juga perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai. Ini intinya sama ya, menghargai perbedaan, mentaati tata tertib, serta menjaga kerukunan dengan teman, bahkan guru. Nah ini, contoh, siswa dapat menghormati teman yang berbeda agama, membantu teman mengalami kesulitan, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, dan juga menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengikuti kegiatan gotong royong, bersikap jujur, serta bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, ini juga merupakan bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila ya. Dengan menerapkan sikap tersebut secara konsisten, anak sekolah dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman, aman dan juga harmonis, serta menjadi generasi penerus yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kemudian juga, ini diharapkan peran masyarakat memilih peran penting menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan menjaga kerukunan. Nah, intinya tadi sama semua, saling menghargai, menghormati. Dan juga yang terakhir, sahabat budaya, sebelum kita berpisah di acara ini, Pancasila ini merupakan dasar negara, kita ketahui bersama, dan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, musyawarah, keadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, begitu juga implementasi nilai Pancasila merupakan tanggung jawab kita bersama, sahabat budaya, baik terhadap masyarakat, pemuda, maupun anak sekolah dan pelajar. Penerapan tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi, menghargai perbedaan ya, membantu sesama, mentaati aturan, kerjasama, bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Nah, dengan menerapkan nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan juga bertanggung jawab. Dan baik, sahabat budaya, sarapan Umempoi ke ruang dengar Kumyu kami cukupkan sampai di sini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana kita harus menghargai dan juga saling menjaga persatuan.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Saya Wani akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Doa apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur apapun keadaan kita karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan juga rekan-rekan operasional yang kalau jam-jam seperti ini pasti sibuknya dengan berbagai lembaran pekerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan dengan baik ya, karena kita sudah punya tugas pokok masing-masing atau POKSI ya. Apalagi ya, ini sudah memasuki triwulan 3 khususnya bagi pejuang SKP, terutama di instansi masing-masing ya. Tiap triwulan kita harus membuat laporan kerja kita ke pusat dan juga diberi batas waktu sampai yang ditentukan ya. Jadi kita bergelut sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing ya, bagaimana kita mengumpulkan eviden-eviden, bukti-bukti kerja. Nah, ini akan mempengaruhi juga kinerja kita ya. Apa yang kita kerjakan, nah bukti-bukti itulah yang akan kita terapkan di lembaran-lembaran SKP itu. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan berbagai informasi kesempatan pagi ini. Dan sudah menunjukkan pukul 10:16 waktu Indonesia Tengah. Cuaca yang napane eyo, nah ini akan wow terasa sekali ya. Kita semua haus dahaga, bukan haus dahaga untuk minum, tapi melainkan ya berharap sekali-sekali turun hujan ya, karena dari Januari wow. Bahkan kota kita, bukan cuma Palu ya, seluruh Indonesia ini kita memasuki musim kemarau. Kita biasa merindukan sudah memasuki September, Oktober, November. Biasanya yang berakhiran bulan dengan berber, biasanya turun hujan. Tapi sampai sekarang belum ya. Cuacanya napa neyo terasa sampai di sudut-sudut ruangan. Dan baik, tidak menyurutkan semangat kita terus beraktivitas ya. Satu informasi dari salah satu media cetak mengatakan, pelaksanaan Piala Bupati Morowali 2026 resmi berakhir setelah Bupati Morowali Ihsan Baharudin Abdul Raub menutup rangkaian pertandingan di Lapas Sangiang Kinambuka pada hari Rabu kemarin ya, 30 September 2026. Ajang tersebut tidak hanya menjadi kompetisi antar peserta sahabat budaya, tetapi juga ini dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan atlet daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Morowali pada Desember 2026. Masih ada waktu beberapa bulan lagi ya. Ihsan juga mengatakan para atlet yang tampil dalam Piala Bupati diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga dapat menjadi bagian dari kekuatan Morowali pada ajang olahraga tingkat provinsi. Menurutnya, semangat mengikuti pertandingan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hadiah yang disediakan panitia. Ya, jangan melihat hadiah ya. Tujuannya bukan melihat hadiah. Bagaimana semangat kita itu untuk berolahraga. Dan juga porprov mendatang akan diikuti 13 kabupaten kota sahabat budaya. Sejumlah cabang olahraga yang telah ditunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, nah ini akan dipertandingkan dalam ajang tersebut ya, ingat ya Desember ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain ya, akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: He, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sango. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, saat ini sebagian besar pasokan listrik di Sulawesi Tengah masih bergantung kepada pembangkit listrik tenaga air PLTA yang ada di Kabupaten Poso dengan pemanfaatan aliran air Danau Poso di Sulawesi Tengah. Di lain sisi, data Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara nomor 2 di dunia dengan sumber daya panas bumi terbesar. Terkait hal itu, perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Bora Palu di Kabupaten Sigi dinilai sudah sangat tepat. Salah satu urgensi penggunaan energi panas bumi sebagai sumber energi beban dasar karena rendah emisi stabil, termasuk bisa menggantikan kebergantungan kepada bahan bakar fosil untuk mencapai target net zero emission 2060. Kareba Kaufuna. Tiga program pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan mendapat pengakuan tingkat nasional. Pengakuan tersebut datang mulai ajang Indonesia CSR Awards dan juga Indonesia SDGs Award 2026. PT Vale Indonesia meraih 1 Platinum Award dan 2 Gold Award dari ajang tersebut. Tiga penghargaan itu diberikan atas program pemberdayaan yang dijalankan di wilayah Luwu Timur. Program tersebut mencakup pengembangan peternakan ayam kampung terpadu, pelatihan vokasi, serta pengembangan komoditas lokal. Program pengembangan peternakan ayam kampung terpadu Waliko berhasil meraih Platinum Award ICA 2026. Sampai Sufu Sarara, Fisemo Kariba Salia, Tinti Sapu Sango. Ya kuwani popia fai kami panjili, Ri Kariba Salia, Tinti Sapu Randua.

0: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, selamat berjumpa pada kesempatan siang hari ini di acara ruang UMKM ke ruang dengar Kumiu. Kurang lebih 50 menit ke depan kami ajak Kumiu, dan di studio Pro 4 sudah hadir narasumber saya. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang makanan yang berat, yaitu Kaledo Ompado ya. Jadi saya akan menyapa dulu Ibu Nur Faida Larisa, atau biasa disapa dengan Ibu Faida. Assalamualaikum Bu Faida.
1: Salam Ibu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan juga rupanya ini sepasang suami istri ya. Yang biasa disapa Om Pado dengan nama Muhammad Fadli Hasim. Assalamualaikum, selamat siang Om Pado.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, tetap semangat. Apa kabar ini Om
2: baik,
0: Pado?
2: Baik-baik Ibu.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan siaran kita juga Komiu bisa tonton di live YouTube-nya Pro 4 RRI Palu, dan juga 97,5 MHz dan juga 1035 kHz dan RRI Digital. Dan baik, sebelum saya bertanya tentang ini makanan berat seperti Om Pado tadi sampaikan, Kaledo ini bukan main-main ya. Dan baik, sahabat budaya, kita ini dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan kuliner yang begitu sangat beragam ya. Setiap daerah memiliki makanan khas, tidak hanya menawarkan cita rasanya yang unik sahabat budaya, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, identitas, budaya masyarakat. Nah, salah satu kuliner khas menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah, ya khususnya masyarakat Kaili di Kota Palu, yaitu Kaledo ya. Jadi Kaledo ini merupakan hidangan tradisional berbahan dasar kaki sapi ya, Om Pado ya, dengan Ibu Faida, yang disajikan dalam kuah khas, cita rasa gurih, segar dan sedikit ada asemnya. Nah, keunikan rasa serta cara penyajiannya menjadi Kaledo sebagai salah satu kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Nah, lebih dari sekedar makanan, Kaledo juga menjadi bagian dari warisan kuliner yang terus dipertahankan dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, saya ke Ibu Faida dulu. Bu Faida, ini sejak kapan berdirinya usaha Ibu ini, atau Kaledo Ompado, mungkin bisa Ibu ceritakan, silakan.
1: Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah diundang hadir di acara obrolan UMKM ini.
0: Iya.
1: Baik, saya menjawab pertanyaan Ibu bahwa Kaledo Ompado ini berdiri pada awal tahun 2018.
0: 2018, berarti sudah?
1: Iya, sudah sekitar 8 tahun.
0: 8 tahun, berarti habis gempa atau sebelum gempa ini?
1: Sebelum gempa.
0: Sebelum gempa.
1: Iya, sebelum gempa. Berapa bulan kita buka itu baru gempa ya?
0: Tidak sempat vakum.
1: Waktu gempa itu sempat vakum karena banyak. Kita tutup dulu tempat, apa, keluarga mengungsi juga di rumah.
0: Habis itu lanjut.
1: Kemudian
0: lagi.
1: Kemudian bahan baku juga susah waktu itu kita dapat.
0: Iya, iya, iya.
1: Fokus dulu untuk apa, keluarga. Jadi masih vakum waktu itu habis gempa.
0: Habis itu buka
1: setelah
0: lagi?
1: Itu, iya, buka lagi.
0: Berapa bulan kemudian baru bisa buka?
1: Sekitar 1 bulan mungkin ya.
0: 1 bulan,
1: iya.
0: Lanjut lagi.
1: Iya, lanjut lagi.
0: Oke. Wah, menarik sekali ya. Walaupun sempat vakum ya, makanan khas ini lanjut lagi hanya sebulan berselang ya. Nah, kemudian kenapa? Apa alasan Ibu memilih Kaledo sebagai usaha kuliner? Atau Om Pado lah yang menjawab deh, gantian ya. Ya, sahabat budaya perlu ketahui, ini sepasang suami istri saya hadirkan di studio ini. Ya, Om Pado silakan. Bagaimana, kenapa alasan memilih Kaledo sebagai kuliner? Kan banyak ya kuliner-kuliner.
2: Ini awalnya memang berawal dari waktu saya masih kerja di salah satu perusahaan. Biasanya kita di akhir-akhir bulan begitu ada closing Bu. Jadi maunya teman-teman pada saat closing itu makan-makan apa semua. Akhirnya ide saya bilang, istri saya pintar masak ini. Masak Kaledo. Akhirnya buatlah satu dandang besar, bawa ke kantor. Teman-teman makan semua, sampai bos saya pernah bilang, enak ya di Kaledo Ompado.
0: Jadi waktu itu belum usaha?
2: Belum usaha Bu. Belum ada buat itu, karena memang kita kan asli Kaili memang, jadi
0: iya,
2: apalagi ibunya juga tukang masak, jadi sering juga ibu saya juga pedagang daging di pasar dulu, Bu.
0: Oh, begitu.
2: Jadi memang ini turun-temurun juga.
0: Wow,
2: nah, jadi akhirnya orang-orang teman kantor, enak kali dong kita makan kali di sini situ. Masih enak kali dong.
0: Ini dari ini ya, dari berawal dari hanya di kantor,
2: akhirnya ya, tes.
0: Kemudian setelah itu berapa tahun kemudian baru buka usahanya?
2: Jadi saya masih tetap usaha, masih tetap ngantor, Bu. Jadi ibu yang saya buatkan, ibu bilang buatkan saya warung di muka rumah.
0: Begitu ya.
2: Ini sedikit ada modal sedikit buat tempat depan rumah aja, Ibu. Beli depan kursinya, mejanya, peralatannya segala macam. Baru dia berani buka, kita buka sudah di rumah, Ibu. Dengan modal ya secukupnya.
0: Iya, mungkin Om Pado bisa cerita. Nah, itu yang seperti tadi sebelum on air kan kita bincang-bincang, bagaimana awal mula modal usaha ini dari pembuatan warung, kemudian usaha kaledo dan lain sebagainya. Mungkin Om Pado bisa cerita, boleh? Nah, silakan.
2: Iya, seperti tadi, Bu, yang saya katakan bahwa kita buat sedikit-sedikit, Bu. Pertama depan atapnya, kita buat depan rumah saja. Beli meja, kursi. Setelah ready semua peralatan dapur, kan butuh juga ini. Kita pakai apa namanya tuh?
0: Belanga besar, apa namanya?
2: Belanga besar, terus awalnya kita pakai kayu, Bu, masaknya.
0: Masak justru orang mengatakan pakai kayu tuh alami ya aromanya.
2: Iya, awalnya pakai kayu. Lama-lama ternyata apa namanya? Kelembutannya agak susah didapat, Bu, pakai kayu.
0: Begitu.
2: Makanya kita pakai kompor 1000 itu, Bu, yang besar.
0: Air matang 1000.
2: Nah, itu didapat kematangannya rata, Bu, bagus. Jadi kita beralih ke kompor 1000 itu.
0: Jadi bahan-bahan total minimal angka bisa disebutkan berapa?
2: Sekitar 15-an.
0: 15 juta, Bu. Lumayan juga ya. 15 juta dulu dengan sekarang itu beda ya. Wah, luar biasa. Kemudian juga iya, kenapa sampai dinamakan Kaledo Om Pado? Nah, ini ke Om Pado bawa rezeki kah? Atau karena tadi
2: ini my two MB lagi, pakai nama saja.
0: Silakan Ibu Faida. Kenapa enggak namanya? Biasanya Ibu saja, karena Ibu yang masak ya?
1: Iya.
0: Nah, kenapa nama Bapak Om Pado?
1: Karena lebih top Bapak kayaknya.
0: Ya, lebih top Bapak.
1: Jadi bahwa awalnya itu kan di tempat kerjanya, itu setiap bulan kalau closing pasti pesan Kaledo.
0: Tiap
1: pasti
0: bulan ya?
1: Iya, tiap bulan.
0: Waduh.
1: Jadi sudah saya pikir, bagaimana? Teman-temannya juga bilang, buka saja warung Om Pado, bagus ini, enak Kaledonya Om Pado. Waktu itu memang dia di kantor itu sudah akrab dengan panggilan Om Pado di kantor. Jadi pas Bu mau buka usaha, dia tanya, apa bagus nama usahanya kita? Ya sudah, cari-cari yang lain, Om Pado saja.
0: Langsung ide itu muncul karena ini ya.
1: Karena apa? Orang lebih kenal Om Pado.
0: Om
1: Pado itu juga kan panggilan orang Kaili. Kalau Fadli itu pasti panggilannya jadi Pado itu kalau dalam suku Kaili.
0: Jauh namanya Muhammad Fadli Hasim jadi Pado, jadi Pado ya.
1: Pado. Pokoknya kalau nama Fadli itu orang Kaili pasti dipanggil Pado itu.
0: Gitu ya.
1: Jadi sudah itu saja.
0: Dan baik, Ibu Faida ini masak sendiri ini kaledonya?
1: Iya, masak sendiri.
0: Gimana cara masaknya dan tadi kan itu ciri khasnya dari kaledo lain apa spesialnya ini?
1: Iya, cara masaknya itu kalau kaledo kan rata-rata berlemak gitu ya, banyak lemaknya. Jadi kalau saya memasaknya itu airnya itu didihkan dulu, kemudian setelah mendidih masukkan
0: daging,
1: kaki sapi tadi. Nanti itu pas di saat mendidih kan lemaknya naik gitu. Ya, situ kita salin lagi, buang lagi, buang.
0: Oh, diangkat
1: lagi
0: terus lemaknya supaya enggak berminyak.
1: Jadi kalau naik lagi lemaknya kita angkat lagi, begitu saja.
0: Kemudian bahannya ini apa sebenarnya kaledo nih?
1: Bahannya sederhana saja, kaki sapi, bumbunya itu asam jawa, rica, lombok yang mentah ya.
0: Yang mentah?
1: Iya, yang mentah.
0: Kenapa pilihnya mentah dan masak? Apa bedanya?
1: Iya, itu mungkin tradisi dari dulu seperti itu
0: memang
1: ya.
0: Yang mentah
1: cocoknya. Terus dengan garamnya itu. Garamnya garam talise.
2: Garam talise.
0: Garam talise yang,
1: ya, yang besar-besar.
0: Oh, begitu. Garam biji-biji itu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Kalau mungkin kata orang tua dulu supaya apa? Tidak pahit. Kalau garam halus biasa itu katanya biasanya pahit, tapi kalau pakai garam talise tidak.
0: Iya, kalau
1: jadi dari zaman dulu itu kayaknya orang masak itu pakai
0: turun temurun,
1: iya,
0: ya. Karena kan kalau garam alami itu masih khas. Kalau garam halus kan sudah di pabrik, ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya, waduh, ini apa namanya? Setiap hari Ibu buka ini apa kali dulu setiap hari?
1: Iya,
0: ada?
1: Setiap hari.
0: Satu hari berapa kilo daging?
1: Kalau kita belinya kaki, ya.
0: Kaki
1: sekitar.
0: Tadi cerita 1
1: kilo mungkin kalau.
0: Satu kaki itu berapa?
1: Satu kaki kurang lebih berapa kilo, ya?
0: Enggak, harganya satu kaki,
1: satu,
0: ya.
1: Satu kaki sekitaran 180 atau 185. Tergantung besar kecilnya.
0: Oh, Lilia juga besar kecil. Ya. Kalau yang besar 180-an.
1: Iya, kalau besar harganya juga lebih mahal.
2: Sampai
1: kalau
2: 250 kecil, biasanya.
0: 250 mahal juga, ya.
1: Iya.
0: Karena itu dengan dagingnya, kan?
2: Iya.
0: Ya, ini kaledo ini kan terkadang pernah juga saya makan itu ada ciri khas masih ada bau sapi, boleh dikatakan begitu, bau sapi. Ini bagaimana caranya? Apakah memang sapi yang tua yang bagus kaledo atau memang sapi yang agak muda supaya tidak aromanya itu tidak muncul sekali aroma bau sapinya itu gimana, ya?
2: Yang tadi itu.
1: Itu ya biasanya juga kalau

0: 2 jam.
1: Sudah empuk dagingnya.
0: Tergantung daging juga. Kalau kita dapat kaki yang tua, itu biasa lama.
1: Iya,
0: kalau yang muda kan cepat masaknya, jadi cepat juga. Kalau dapat yang tua ya lumayan juga lamanya dimasak.
1: Ya kan proses pembuatannya sampai memakan waktu 2 jam. Dan juga kalau lihat tadi Ibu cerita, bumbunya praktis ya. Hanya menggunakan garam, asam jawa, dengan juga lombok hijau. Nah, kemudian per porsi. Nah, seperti ini sudah boleh dibuka. Kayaknya dibuka ya.
0: Oh iya.
1: Kita mau lihat supaya ini apa yang ditutup sih benarnya. Ya, untuk sementara biarkan dulu aroma-aroma ini di perempat. Nah, ini boleh diikut. Ya, ini kakinya pas ya?
0: Iya.
1: Tulang.
0: Ini tulang kaki.
1: Oh, tulang kaki.
0: Iya, jadi kalau di kakinya itu sumsumnya. Orang bilang sumsum ini yang bagian dalam.
1: Nah, ini saya pertama juga saya bingung makan kaledonya bagaimana sih caranya ini. Nah, ini kelihatan
0: biasa pakai anu ya, apa?
2: Pipet.
1: Pakai pipet. Iya. Itu pipet. Nah, ini yang saya tidak tahu. Saya terus terang, bukan memang orang bilang mengatakan orang tolak karena pertama saya makan kaledon saya tidak tahu cara ini nyedotnya di itu pakai pipet kan. Itu kan ada ini kayak lendir-lendirnya apa?
0: Iya, sumsumnya.
1: Sumsumnya
0: itu namanya sumsum.
1: Heeh. Saya hanya biasa cubit-cubit di pinggir-pinggir.
0: Jadi biasa orang buang isi-isi airnya terus diaduk-aduk dengan pipet. Wah, itu.
1: Aromanya ini bikin lapar. Per porsi ini dijual berapa ini, Bu?
0: Kalau kaledotok saja 55.000.
1: 55.000 seporsi gitu ya.
0: Iya, kalau tambah ubi atau nasi itu tambah lagi 5.000. Jadi 60.000.
1: 60.000 harga sekarang ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi ini alamat mungkin ada yang mau bertandang ke sana?
0: Iya.
1: Alamatnya di mana?
2: Untuk kaledompado alamatnya Jalan Maluku lorong 2 nomor 6.
1: Oh.
2: Jadi di depan lorong sudah ada plangnya itu, Bu. Kaledompado.
1: Kaledompado. Masuk di Google Map ya?
2: Gak ada di Google Maps. Ada di platform semua apa namanya?
0: Di media sosial.
2: Media sosial juga, ada.
1: Nah, itu tadi saya kembali ke Ompado dulu. Ini katanya kan dikenal ini kaledonya Ompado. Nah, bagaimana pemasarannya? Apakah hanya melalui media sosial atau dari orang bilang dari cerita mulut ke mulut, atau mungkin sudah bahkan ada permintaan dari kabupaten atau luar Jawa? Cerita Ompado.
2: Iya. Ini awalnya memang tadi kan dari mulut ke mulut, dari teman-teman ini awalnya.
1: Iya, iya.
2: Karena kita sudah menjurus ke betul-betul serius, akhirnya kita buat pelangnya juga, Bu, dari pelangnya. Di depan lorong ada pelang kaledompado. Terus kita mencoba juga di sosial media, kita buatkan kaledompado di IG ada, di TikTok ada. Terus saya juga biasa posting-posting sendiri juga
1: media online.
2: Iya, Ompado. Nah, kebetulan juga saya kan banyak komunitas, Bu.
1: Ada komunitas. Komunitas apa itu?
2: Komunitas lari, run-run, anak run-run.
1: Oh. Kita hubungi kembali. Nanti di next time bukan komunitas Ompado, tapi
0: running-running.
2: Anak run-run, ada try run juga, Bu, yang suka lari-lari di gunung.
1: Nah, itu.
2: Try run.
1: Oke,
2: nanti. Jadi banyak teman-teman di situ juga, jadi alhamdulillah membantu juga, Bu. Kita kenal banyak orang, akhirnya mereka juga datang juga di tempat saya, Bu, teman-teman.
1: Waduh, lari semanis berarti.
2: Makanya sampai bertahan 8 tahun ini ya, mencoba untuk bertahan.
1: 8 tahun ya, Bu. Kita. Waktu yang ya lumayan ya. Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang mau bergabung di acara ini, kita beri ruang ya di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Kita masih di ruang UMKM ya, saling share bagaimana sih membuat kaledo yang punya ciri khas. Terus terang kalau respon dari yang sudah mencicipi kaledo Ompado, bagaimana respon mereka?
0: Alhamdulillah, respon dari setiap pelanggan kami itu baik. Alhamdulillah, mereka katakan enak. Kalau soal enak memang relatif ya, Bu, ya. Setiap orang punya selera. Alhamdulillah, kalau pelangganan kami itu bilangnya bahwa kaledompado enak.
1: Enak ya.
0: Iya, dagingnya empuk, gurih gitu.
2: Dan tentunya paling murah di Sulawesi Tengah.
1: Oh ya.

0: Ini iya, Kaledoni kan banyak di Palu ya. Iya. Bagaimana, apakah tidak merasa bersaing dengan Kaledo yang ada beberapa wilayah? Gimana dengan persaingan harga iya, misalnya? Bagaimana Ibu menyikapi?
1: Ya namanya setiap usaha kan punya ini masing-masing
0: rezeki
1: kan ya.
0: Ya.
1: Iya. Kalau untuk bersaing memang juga kita tidak ingin bersaing seperti bagaimana. Kita sesuai saja dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau seperti usaha-usaha Kaledo di luar sana, memang kami akui memang mereka sudah besar.
0: Iya, iya.
1: Mereka sudah besar, sudah punya nama, sudah punya nama, sudah punya brand.
2: Fasilitasnya
1: juga mungkin lebih bagus.
0: Iya, iya.
1: Dengan begitu harganya ya memang mengikuti. Kalau seperti kami kan cuma di lorong juga, jadi harga tidak terlalu ini
0: masih bisa ya, dijangkau ya.
1: Dengan harga yang kami patok itu, alhamdulillah ada keuntungan kami dapat.
0: Karena terus terang harga daging kan mahal ya juga.
1: Nah, sekarang
0: jadi tidak mungkin
1: bahan semua pada naik.
0: Betul ya.
1: Daging kita sekarang mahal sekali.
0: Jadi kita sesuaikan ya dengan.
1: Iya.
0: Ya menurut takaran
1: dengan,
0: kita tidak
1: iya,
0: tidak terlalu masih bisa dijangkau ya.
1: Mungkin di luar sana juga takarannya harganya mahal, mungkin porsinya juga lebih banyak.
0: Iya betul.
1: Iya, jadi sesuailah. Pasti begitu. Kalau kita sesuai juga saja porsi
0: tapi
1: dan harga.
0: Kalau menurut saya seporsi ini kalau perut kita yang biasa perempuan beda dengan laki-laki.
1: Yeah.
0: Seporsi ini mungkin saya enggak habis. Setiap saya makan Kaledo satu porsi itu saya harus berdua.
1: Enggak
0: pernah habis. Saya pernah di seputaran, kita enggak usah menyebutkan merek yang pedagang, di seputaran Jalan Imam Bonjol, nah di situ juga ada Kaledo, seporsi enggak pernah habis.
1: Pasti ya, banyaknya mungkin ya, iya.
0: Enggak, satu porsi itu memang agak jumbo sih.
1: Jumbo. Iya.
0: Kalau mungkin bedakan perut wanita dengan
1: pria.
0: Dan baik, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Kita break dulu sejenak, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Kumio.

0: 107,5 FM Suara Budaya Tanpa Sangga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari seputaran Kartini 39 Palu, sahabat budaya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya masih bersama Om Pado dan juga Ibu Faida di ruang UMKM siang hari ini. Saya lanjut ke Ibu Faida dulu. Bu, yang pertama jadi target konsumen sebenarnya dari kalangan yang banyak mencicipi kaledo Ibu ini siapa sebenarnya sasarannya? Kalau anak muda kah, ya, orang tua kah?
3: Kalau target pasaran kami tuh semua kalangan, Bu, ya. Semua kalangan. Cuma memang kalau di kami lihat kebanyakan pelanggan kami itu yang sekitaran umur mulai dari 30-an ke atas, 40-an, 50-an, bahkan ada yang 70 lebih. Wow. Masih berani orang tua makan kaledo.
2: Masih ada yang berumur 70 ada. Cari kaledo.
3: Iya, ada yang jalannya sudah setengah mati tapi kuat makan kaledo.
4: Mau tambah darah, dia mau tambah darah.
3: Iya, tambah darah ya. Opa, sampai saya bilang, opa ini tidak punya penyakit kolesterol kah? Ya,
2: suka makan kaledo. Malah penjualnya yang wanti-wanti. Ya. Karena ciri khas kaledonya Ibu Faida dan Om Pado ini kan tidak berlemak ya.
3: Iya, mungkin jadi salah lemaknya, satunya di situ.
2: Karena justru lemak ini yang kadang kita menimbulkan tidak ini ya,
3: ketakutan mungkin ya.
2: Ya, dan baik, kemudian juga tadi kan juga Ibu Faida dan Om Pado cerita pelanggan saya ini bahkan dari Jawa, dari Makassar. Ini bagaimana ceritanya sampai tahu kaledonya Om Pado?
3: Iya, dia memang orang asli Palu juga, cuman dia sudah sering ke Jakarta, tinggal di sana, anak-anaknya mungkin di sana juga.
2: Iya.
3: Jadi setiap kalau mau ke Jakarta itu pasti pesan kaledo
2: di bawah.
3: Iya, pasti WA dulu, Dek, saya mau pesan kaledo sekian porsi.
2: Sekian porsi.
3: Iya, untuk mau dibawa ke Jakarta. Jadi itu saya bawa ke rumahnya, saya pisah memang untuk kuah sama dagingnya itu. Jadi tinggal bagaimana packingannya naik pesawat.
2: Nah,
3: itu saya
2: itu yang saya bayangkan. Bagaimana packing? Sedangkan di pesawat ini tidak boleh ada aroma-aroma
3: atau yang cairan-cairan ya.
2: Iya, terutama
3: mungkin
2: yang
3: ada,
2: berbau.
3: Ada trik khususnya mungkin. Ke Makassar juga, ke Makassar, ke Jawa. Atau biasa ada kegiatan dakwah di Palu.
2: Iya.
3: Itu biasa panitianya, ustadz-ustadznya, pematerinya biasa bawa tamu ke tempat kami juga.
2: Ya, jadi sekaligus sudah kaledonya Om Pado ini sudah terpromosikan. Karena kenapa? Ya. Terbukti itu tadi dipesan dari orang Palu membawa ke Jakarta. Dan juga dari pendawa-pendawa itu kan dari luar daerah ya. Ini otomatis sudah dipromosikan. Nah, kemudian tadi ke Makassar, wah, luar biasa. Jadi kaledo ini sudah tingkat nasional ya.
3: Alhamdulillah, sedikit-sedikit.
2: Iya, ya. Kemudian strategi yang dilakukan untuk menarik pelanggan. Nah, gimana? Gimana strategi? Wah, supaya pelanggan saya ini ada tetap, apa strategi yang dilakukan?
3: Strategi dari ya
2: harga masih terjangkau kah atau
3: harga
2: rasa
3: terjangkau,
2: kah?
3: Mungkin juga pelayanan ya. Harus ramah
2: bener
3: terhadap pelanggan.
2: Betul.
3: Kemudian jujur juga terhadap pelanggan.
2: Iya, iya, iya.
3: Mungkin itu salah satu strategi kami ya. Dengan harga juga yang masih terjangkau.
2: Iya, iya. Nah kemudian kan sudah selama 8 tahun tadi berusaha 2018 dan sempat vakum hanya sebulan. Ada enggak suka duka dalam berusaha ini?
3: Ya kalau suka duka berdagang ya pasti mungkin hampir sama ya semua. Yeah. Kadang apa namanya sepi, kadang ramai. Tapi itu memang jadikan kita untuk belajar sabar, sabar dan pantang menyerah, tetap berusaha, tetap semangat karena kita yakin bahwa rezeki itu pasti ada waktunya. Kadang kita berpikir ah ini kita apa namanya sudah lama mungkin masih seperti ini, tapi alhamdulillah ada terus kecukupan yang Allah kasih. Kadang kita juga sudah mulai menyerah, tapi tiba-tiba ada lagi pesanan. Jadi ternyata memang begini jalannya, begini jalannya. Di saat kita pasrah, disitulah pertolongan datang. Jadi seperti itu. Jadi kami terus bertahan seperti ini, walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah cukup.
2: Iya, ada terus rezekinya.
3: Iya, ada terus, alhamdulillah.
2: Baik sahabat budaya, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya lagi ya. Kemudian setelah berusaha Kaledo, hal yang sudah bisa diraih, misalnya kayak tadi pembuatannya dulu mungkin merebusnya pakai kayu bakar, rasanya berbeda, dan sekarang ya pakai kompor berapa mata berapa tadi saya tidak tahu. Yaitu apa semua yang sudah bisa dicapai setelah berusaha dengan usaha Kaledo ini, silakan bisa diceritakan atau Pak. Om Pado mungkin bisa menambahkan.
3: Kalau masak itu kan biasa memang kebanyakan orang pakai kayu dan katanya ciri khas aromanya lebih enak, aroma Kaledonya lebih enak dirasai. Cuma memang dari lokasi kita juga tidak ada, kurang tempat untuk itu, jadi kita ke kompor saja, salah satunya seperti itu.
2: Dan
3: kita
2: efisien punya, waktu
3: iya,
2: kali
3: efisien
2: ya.
3: Efisien waktu, kemudian tidak terlalu banyak asap, kayu juga.
2: Ya, itu
3: seperti itu. Ya, kita punya juga pertimbangan seperti itu. Tempat juga tidak luas untuk kita harus masak pakai kayu. Cuma memang tergantung orang. Ada yang suka dimasak dengan kayu bakar, ada yang enak juga pakai kompor, tergantung konsumen. Iya, kita juga mau cari yang praktis-praktis juga. Alhamdulillah kalau soal rasa, insya Allah sama saja.
2: Dan kadang begini Ibu, soal rasa, tapi walaupun contohnya Ibu membuat Kaledo, oh rasanya apa Bu? Ini. Walaupun Ibu sudah kasih, oh ini Bu bumbunya, ini Bu, terkadang beda rasa karena tangan juga.
3: Iya, biasa juga seperti itu.
2: Tangan ya, karena takkan, kalau orang yang sudah biasa memasak seperti kita, contohnya Ibu Ibu yang sudah rajin masak, pakai feeling pun kita, oh takarannya sekian, pasti itu. Beda dengan orang baru, walaupun dia sudah pakai sekian miligram, sekian, itu akan berbeda.
3: Biasa kalau bulan puasa kan kita tidak bisa
2: mencicipi. Pakai feeling toh?
3: Sudah pakai feeling itu masaknya.
2: Pasti.
3: Mungkin kurang-kurang sedikit atau
2: kurang-kurang sedikit enggak apa aja, kelebihan ya. Kalau kurang boleh ditambah, karena kelebihan apa dia?
3: Masaknya tinggal pakai feeling sudah.
2: Iya, saya ke Om Pado dulu. Nah, Om Pado sebelum kita berakhir di acara ini, kan ada Kaledo, ada Wempoi. Nah tadi apa sih bedanya Wempoi dan Kaledo ini?
5: Kalau bahan utamanya
2: kan, kalau rasa sama kali ya?
5: Iya sama, rasanya sama, bahan airnya ini sama, sayurnya atau bahannya, airnya. Tapi kalau bahan bakunya yang beda.
2: Apa?
5: Kalau Kaledo dia berbahan baku dari kaki sapi.
2: Oh kakinya toh
5: ya? Kakinya ya. Tapi kalau Wempoi itu dari tulang-tulang.
2: Tulang rusuk,
5: tulang leher.
2: Berarti tulangnya lebih kecil berarti
5: lebih kecil
2: ya?
5: Lebih kecil tulangnya, bukan nampak kayak begini dia. Tulang-tulang kecilnya saja. Tapi rasanya biasa sama kalau untuk
2: bumbu,
5: sayur.
2: Bumbu sama kali ya bumbunya?
5: Sama, ya.
2: Cuma bedanya di struktur bahan tulang dengan... Nah orang mengatakan, saya juga pertama tahu itu orang Kaledo. Apa sih singkatan Kaledo? Kaki lembu donggala. Padahal lembu itu bukan...
5: Iya, bahasa Jawa lembu.
2: Kenapa dikatakan Kaledo ya? Kaki lembu donggala. Atau mungkin orang donggala duluan ya?
5: Iya, ini sejarah dulu. Dulu Palu ini belum dikenal. Donggala, pokoknya di Sulawesi Tengah ini Donggala yang terkenal dulu kan, bukan Palu, Donggala.
2: Donggala kota tua.
5: Kota pelabuhan di sana, bersandar orang-orang perantau.
2: Iya, iya.
5: Jadi pas setelah ada makanan khasnya, mereka bilang sudah kaki lembu Donggala, bukan kaki lembu Palu.
2: Oh iya, mungkin itu istilah ya, karena
5: dari Donggala, dari awal dari Sulawesi Tengah terbentuk pertama di Donggala.
2: Iya, karena para pedagang dulu sandar. Iya. Ya. Dan baik, mungkin ada tips yang terakhir yang perlu disampaikan ke Ibu Nur Faida. Bagaimana sih mengajak para pelaku UMKM ini, apalagi sekarang kan harga-harga serba mahal ya. Bagaimana kita bisa menyajikan porsi itu tetap sama, tidak mengurangi takaran. Mas. Iya. Walaupun harga sekarang serba naik ya. Orang sekarang ya harga-harga naik mempengaruhi juga kadang takaran. Ini bagaimana dengan kaledonya Om Pado?
3: Iya, memang harga sekarang pada naik semua, Bu ya. Harga
2: kaki tidak mengurangi
3: juga, kaki juga naik, bahan baku yang lain juga naik, apalagi rica sekarang kan
2: mahal.
3: Oh, harganya mahal sekali. Jadi tapi tidak,
2: takarannya sama.
3: Iya, takarannya sama. Alhamdulillah mungkin tidak mengurangi untuk kami waktu itu kan harganya 50. Jadi kita naikkan jadi 55 waktu itu dengan harga bahan-bahan baku naik. Ya, alhamdulillah itu saja kita punya ini.
2: Tidak ada ini ya komplain dari
3: tidak. Kalau untuk komplain mungkin para pelanggan sudah tahu kondisi sekarang, ekonomi sekarang semua harga pada naik. Jadi alhamdulillah mereka terima juga dengan kenaikan harga. Yang tadinya 50.000 kalau untuk kaledo tok. Dengan kenaikan harga kita waktu itu harga 55 ini mulai awal tahun kayaknya. Ya awal tahun 2026 ini kita sudah naikkan harga jadi 55.
2: Itu wajar ya.
3: Iya.
2: Kemudian yang unik ini biasa kaledo memang pasangannya cocok ubi.
3: Iya.
2: Ya, kenapa? Kenapa adakah nasi kah atau nasi jagung kah atau nasi putih? Kenapa dengan harus dengan ubi ya? Atau pisang?
3: Iya, ini memang pasangannya
2: ciri khas kah? Ubi.
3: Cuma kalau di tempat kami itu banyak yang minta nasi.
2: Nasi.
3: Iya, nasi. Kalau ubi ada juga tapi jarang.
2: Jarang.
3: Banyak kan carinya nasi pasangannya.
2: Nasi.
3: Ada juga cari ubi.
2: Kalau saya karena kita sering konsumsi nasi.
3: Iya.
2: Beda. Jadi kita cari ubi. Ini aneh-aneh kan selera kita beda-beda ya.
3: Ubi salah satu penawarnya barangkali ya karena ini mengandung apa, kolesterol, apa, tensi. Jadi ubi ini sedikit penetralnya, begitu katanya.
2: Jadi karena biasa nasi itu kan ini ya, apalagi nasi panas, saat gulanya kan tinggi. Orang dokter, pakar kesehatan yang mengatakan bukan, walaupun kita bukan ahli kesehatan, katanya nasi panas itu gulanya tinggi. Betul atau tidak kita kan? Iya. Tapi yakinlah apa yang kita konsumsi itu mudah-mudahan sehat ya.
5: Amin.
2: Dan yang terakhir, Om Pado, ada yang perlu disampaikan untuk pelaku UMKM yang usaha kaledo juga. Ayo kita tetap semangat. Ya gimana? Silahkan Om Pado.
5: Ya ini usaha harus dijalani, tetap dijalani. Jadi kata orang bilang dulu, usaha tetap ada walaupun kondisi bagaimanapun di luar sana, kita harus tetap bertahan. Jadi untuk teman-teman yang berusaha, teman-teman yang UMKM tetap saja berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita tetap terus berusaha.
2: Iya ya, mantap. Iya. Ya. Baik ya, dan ini juga sudah dikenal banyak orang, kaledo Om Pado. Jangan lupa Komio, cari ini kaledo Om Pado ini, karena spesial, bukan saja spesial harga, tapi beda dengan yang lain, tidak lemaknya tidak terlalu ini ya. Ya otomatis daging itu pasti ada lemak, tapi tidak terlalu menonjol. Ya Ibu Faida, apa yang perlu disampaikan khususnya pelaku UMKM, apalagi yang berkaitan dengan sama usaha kaledo, silakan sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
3: Ya namanya setiap berdagang bukan hanya soal keuntungan ya. Di sini kita juga dilatih untuk sabar, jujur dan pantang menyerah. Mungkin hari ini dagangan kita belum ramai, tapi tetap berusaha, jangan berhenti, tetap semangat karena rezekinya itu punya waktu. Rezeki punya waktu tersendiri. Insya Allah.
2: Baik, terima kasih Om Pado dan juga Ibu Nur Faida. Larissa sudah hadir pada kesempatan Ruang UMKM pada kesempatan hari ini. Ya, doa kita bersama mudah-mudahan dagangannya laris manis. Amin. Ya. Rezeki itu tidak akan tertukar. Amin. Jadi tetap semangat, tetap berusaha apapun yang terjadi ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini Ruang UMKM ke Ruang Dengar Kumiu. Kita bisa untuk jumpa di lain kesempatan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
1: RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya

sampai semua biji betel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita. Rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

Sampai jumpa secara ragu, pora-pora, selamat siang semuanya. Kumyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz. Ya baik, di suasana siang hari ini, karena sudah menunjukkan pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah, jamnya masih jam istirahat ya. Kumyu yang ya baru saja selesai bersantap siang. Di mana bersantap siang itu penting ya untuk menambah energi di jam istirahat untuk kembali nanti beraktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat, selamat santap siang. Habis santap siang sebenarnya memang tidak boleh istirahat langsung baring-baring ya, karena kurang bagus katanya untuk kesehatan. Jadi sehabis santap siang duduk-duduk dulu, scroll-scroll HP dulu, lihat-lihat WA dulu ya. Ada yang sambil ngopi-ngopi dulu supaya tidak ngantuk ya, habis makan siang itu tidak boleh langsung tidur. Jadi sembari menanti juga Kumyu akan beraktivitas kembali selamat siang, kami hadirkan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Kumyu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Dan perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumyu di mana nanti pukul 13 kami ajak Kumyu di acara Tesa Tukaili, di mana nanti kita akan berbincang-bincang ini seputaran dunia pendidikan ya. Semangat belajar kunci prestasi, kunci meraih prestasi, atau semangat belajar kunci meraih prestasi ini. Dan juga nanti saya akan menghadirkan narasumber dari salah satu guru pendamping ya, Pak Hairudin SPDGR, kemudian juga Kaira Azara Maldes. Nah, ini juara satu nasional JKN 2026. Nantikan kami di pukul 13 di acara Tesa Tukaili.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Patmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Karebasalea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Salara, Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Delis Jihehi, mengapresiasi langkah perusahaan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di kawasan industri nikel di kabupaten itu. PT Sentral Omega Resources TBK telah merealisasikan energi terbarukan untuk kepentingan keberlanjutan industri pemurnian nikel. Dan kami mengapresiasi terobosan itu, kata Delis Jihehi di Koloni Dale, Sulawesi Tengah pada hari Rabu. Laporan ia terima dari pihak perusahaan pembangkit berbasis tenaga surya diresmikan pada hari Selasa 29 September dapat menghasilkan energi listrik kapasitas 250 kW dilengkapi baterai energi strong system berkapasitas 251 kW. Kareba Kaufuna. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Tengah, Zainal Abidin menyampaikan seruan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi sosial di tengah majemuknya bangsa. Zainal menyoroti pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah oleh ideologi radikal, utamanya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran agama. Zainal pun menyebut komitmen membentengi negara harus dilakukan melalui penguatan nilai-nilai moderasi dan toleransi di tingkat akar rumput. Ia juga menambahkan agama dan kebangsaan tidak boleh dipertentangkan, melainkan saling menguatkan dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan penuh kasih sayang. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tinti sapu tatalu. Yakwani popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu ampa.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di siang hari ini dalam acara Desa Tukaili, di mana kita akan mengangkat satu topik yaitu semangat belajar kunci meraih prestasi. Dan juga di studio Pro 4 sudah hadir narasumber saya yang pertama, Pak Hairudin SPDGR. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hairudin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa selamat kabar siang, Pak? Baik ya.
3: Kabar baik.
2: Terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan juga satu siswa berprestasi meraih juara juara 1 nasional JKN 2026, Kaira Azara Maldes. Assalamualaikum Kaira.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kaira?
4: Baik sekali.
2: Iya, baik sekali. Terima kasih juga sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan siaran kami juga bisa ditonton di live YouTube-nya RRI Palu dan juga di 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital. Dan baik, sebentar juga nanti kita beri ruang atau waktu untuk pendengar yang mau bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03 875. Ya, bincang-bincang kita kurang lebih 50 menit ke depan. Dan baik, sebelum saya berbincang dengan kedua narasumber saya pada kesempatan siang hari ini, dan baik, setiap kesuksesan berawal dari sebuah langkah kecil, dan setiap prestasi lahir dari usaha yang dilakukan dengan penuh semangat belajar, bukan sekedar membaca buku atau menghafal pelajaran, nah tetapi juga merupakan proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter diri. Nah, dalam perjalanan meraih cita-cita tentu ada berbagai tantangan, kegagalan yang harus dihadapi. Namun dengan semangat belajar yang kuat, kita dapat menjadikan setiap kesulitan sebagai pengalaman untuk menjadi lebih baik. Nah, tidak ada prestasi yang diraih secara instan, dibutuhkan ketekunan, disiplin, kerja keras, dan juga kemauan untuk terus mencoba. Ya, saya ke Kaira dulu. Wah, Kaira ini juara satu nasional JKN 2026 ya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu siapa Kaira, bagaimana awal mula mengikuti JKN tingkat nasional, prestasi apa saja yang sudah diraih? Silakan Kaira.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan, nama saya Kaira Zara Maldes, sering dipanggil atau disapa Kaira. Nah, perjalanan saya sebelum menuju ke juara satu JKN ini, itu pertama saya meraih prestasi, saya sering mengikuti lomba PMR terlebih dahulu. Kemudian saya mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar MPRRI tingkat provinsi pada tahun 2025 sekaligus mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Kemudian saya mengikuti lomba jurnalistik lagi, yaitu FS3N, dan meraih juara 3 pada bidang kepada tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya juga saya mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar yang diadakan oleh UNTAD sekota Palu, juara 1 juga. Terus sekarang itu mengikuti lomba cerdas cermat JKN.
2: Wow, banyak sekali prestasi yang diraih Kaira ya. Kemudian apa yang membuat Kaira tertarik mengikuti kompetisi tersebut?
4: Oke, jadi awalnya saya mulai tertarik itu karena dulu pada saat saya SMP itu saya bukan tergolong ke anak yang berprestasi. Nah, pada saat saya masuk ke SMA, saya awal mulai di PMR, terus mengikuti lomba. Akhirnya saya kayak tertarik untuk mengikuti lomba-lomba lagi. Kemudian saya ketemu sama Pak Heru dan dibimbing sama Pak Heru untuk mengikuti lomba. Malah ketagihan terus untuk ikut lomba.
2: Tadi saya dengar sebelum on air ada moto ya. Apa itu motonya, Kaira?
4: Selama masih ada lomba, kita ikut terus.
2: Ikut terus, gas terus ya. Wow. Dan baik, dan di samping Kaira, saya ke gurunya dulu. Sekaligus peserta juga ya Pak Herudin ya.
5: Iya, betul.
2: Ya, bagaimana awal Bapak mengetahui dan juga mendampingi Kaira mengikuti JKN tingkat nasional dan juga sebelum ini prestasi-prestasi yang sudah diraih? Silakan Pak Herudin.
5: Oke, Kaira ini sebenarnya siswa yang pendiam di dalam kelas. Namun untuk memahami pengetahuan dan wawasan yang saya sampaikan di dalam kelas itu dia luar biasa. Jadi saya punya keinginan untuk mengikutkan dia pada lomba-lomba tertentu, begitu. Tapi ternyata dia setelah diasah kemampuan berbicara dia bagus seperti itu, Ibu.
2: Speakingnya kayak.
5: Iya, dimulai dari dia lomba cerdas cermat empat pilar, dari dia diam-diam tiba-tiba ternyata ketika disampaikan ditanyakan sebuah studi kasus dia bisa menyampaikannya dalam waktu beberapa menit tanpa berhenti berbicara seperti itu. Oh, dari situlah saya berpikir bahwa lomba-lomba lain kayaknya dia bisa ikuti, termasuk lomba JKN ini. Nah, kebetulan untuk lomba JKN ini lomba yang menurut saya kompetisinya sampai tingkat nasional, namun coba-coba gitu. Artinya kami itu hanya coba-coba. Siapa tahu saja rezeki, siapa tahu saja rezeki. Ternyata rezekinya sampai juara satu nasional, begitu. Kemudian Kaira ini kebetulan belajar untuk terkait dengan JKN ini tidak terlalu lama, karena banyak beban yang dia pikul, termasuk mata pelajaran yang harus dia kuasai di kelas 12, persiapan TKA, sehingga untuk belajar terkait dengan lomba JKN ini hanya sekitaran 3 hari memahami materi secara penuh. Tapi sebenarnya bimbingannya sih 1 bulan, tapi 1 bulan itu hanya pada saat hari Sabtu aja gitu. Itu pun hari Sabtu itu hanya sekitaran 1 jam atau 2 jaman seperti itu, Ibu.
2: Iya, Pak Guru, Pak Herudin sebagai guru PKN di sini Jaya SMA 3 ya.
5: Iya, betul.
2: Kemudian Pak, menurut Bapak bagaimana karakter dan juga semangat belajar Kaira selama proses persiapan JKN baru-baru ini?
5: Kaira ini tipe anak atau tipe siswa yang tidak mau kalah. Ketika sudah diberikan satu muatan materi, dia harus berusaha memahami secara keseluruhan. Dan dia bagusnya ini, Bu, ketika dia belajar terkait dengan materi, dia tidak berpatok pada materi yang hanya saya berikan. Dia berusaha untuk mencari lebih banyak lagi dan mengembangkan materi yang saya berikan. Sehingga pada saat lomba cerdas cermat atau lomba apapun yang dia ikuti, soal-soal apapun yang diberikan kepada dia, dia berusaha untuk menjawab dengan baik, seperti itu. Bahkan kemarin di lomba cerdas cermat JKN, saya tidak menyangka dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang biologi. Padahal JKN dan BPJS ini muatannya itu tidak ke arah sana, tapi ternyata yang ditanyakan di lomba cerdas cermat JKN ini materinya umum, luas. Saya bersyukur membawa seorang siswa yang menguasai materi secara umum. Begitu.
2: Wah, luar biasa. Kemudian Pak, ini sebagai bentuk pendampingan yang diberikan kepada Kaira. Nah, itu tadi materi yang mendominasi ini berapa persen mata pelajaran ini kan itu ada pembagiannya. Bagaimana caranya Bapak memberikan atau sekian persen ini yang keluar itu mendominasi soal-soal apa?
5: Kalau untuk materi itu lomba JKN itu sekitaran 65% itu JKN dan BPJS kesehatan. Selebihnya itu adalah pengetahuan umum, termasuk matematika, kemudian ada biologi, kemudian ada sosiologi, ada hukum, kemudian ada tentang perfilman, bahkan tentang musik juga, judul-judul lagu itu ditanyakan di sana.
2: Berarti ini apa? Materinya umum ya?
5: Materinya umum, Ibu.
2: Oh iya, semua ada ya?
5: Semua ada.
2: Waduh, luar biasa ini. Jadi seorang siswa kalau mampu menguasai semua, wah ini luar biasa sampai ke tingkat nasional. Ya, bagaimana persiapan Kaira sebelum mengikuti kompetisi hingga akhir berhasil meraih juara? Seperti apa pembelajarannya? Ini kan seperti tadi, siswa itu bukan cuma menghafal ya.
4: Iya.
2: Wah, di bidang ini saya harus kuasai. Wah, bagaimana itu membagi itu?
4: Oke. Jadi dalam beberapa waktu yang sama, kebetulan itu ada mengikuti 3 lomba sekaligus. Yang pertama lomba ranking 1 CBP, kemudian lomba 4 pilar yang diadakan oleh UNTAD, kemudian lomba BPJS ini. Jadi dalam 1 bulan itu kita mempersiapkan 3 materi lomba yang beda-beda isi materinya begitu. Jadi tapi yang paling dikemukakan itu, yang paling diutamakan itu materi dari 4 pilar yang diadakan oleh UNTAD, karena sebenarnya mengikuti lomba BPJS ini cuman coba-coba saja terlebih dahulu. Nah, untuk persiapan itu kurang lebih 1 bulan, tapi setiap hari Sabtu. Tapi itu cuman berapa jam saja dan diselingi dengan mata lomba yang lain juga. Jadi untuk fokus ke BPJS ini itu hanya sekitar 4 hari. Menguasai satu modul dan juga pengetahuan umum yang lain. Kalau untuk persiapannya sendiri biasa itu di rumah, itu mencari materi-materi tambahan, kemudian juga menghafal terus. Gitu.
2: Iya. Kalau secara pribadi kan di rumah itu pulang sekolah, setehari kan sekolah toh?
4: Iya.
2: Terus membagi waktu. Nah, gimana menyisihkan malam sampai jam berapa saya harus istirahat dan juga sore hari saya harus ngapain? Kemudian dukungan dari orang tua gimana?
4: Oke. Kalau dari yang membagi waktu dulu, kalau sekolah sampai jam 3, tapi saya juga setiap hari Rabu sampai hari Rabu dan Jumat itu mengikuti ekskul PMR. Jadi pulang itu biasanya jam 5 atau setengah 6. Nah, terus pada sudah sampai di rumah, biasanya itu mengerjakan tugas dulu, terus lanjut menghafal. Biasanya karena capek bawaan dari sekolah, jadi tidur dulu di rumah. Nah, terus kalau menghafal itu belajar untuk materi lomba itu biasa sampai tengah malam, terus tidur lagi berapa jam, bangun, menghafal lagi, terus pergi ke sekolah. Biasa juga kalau di sekolah ada waktu senggang, itu diisi untuk menghafal materi-materi lomba. Gitu. Kalau dukungan dari orang tua sendiri, itu mama biasa bilang, ikut-ikut saja selama masih mampu, begitu.
2: Ikut-ikut saja selama masih mampu ya.
4: Iya.
2: Waduh, ini hebat ini anak muridnya Pak Hairudin ya. Nah, kemudian bagaimana ke Pak Hairudin dulu? Bagaimana proses latihan persiapan Kaira sebelum mengikuti kompetisi tingkat nasional ya? Seperti apa?
5: Kebetulan ini kan Kaira tadi sudah sampaikan bahwa dia ini mengikuti lomba, beberapa lomba kan, seperti itu ada ranking 1, lomba cerdas cermat 4 pilar yang diadakan oleh UNTAD, dan persiapan untuk lomba JKN. Kebetulan memang saya prioritaskan dia ini kemarin itu lomba cerdas cermat 4 pilar, karena ini perlombaan yang menurut saya luar biasa bergengsinya, dikenal oleh seluruh sekolah gitu kan. Alhamdulillah dia bisa meraih juara 1. Setelah selesai lomba dari 4 pilar ini, saya fokuskan dia di lomba JKN. Karena kebetulan ini memang saingannya Kaira pada saat lomba JKN ini ada sekitaran 992 tim se-Indonesia. Jadi ada 992 yang harus dikalahkan dan kita harus masuk 12 besar gitu. Dan alhamdulillah dengan waktu belajar yang begitu singkat, sekitaran 2 hari, pada saat perlombaan semifinal dia mampu untuk masuk di babak semifinal dan melawan 12 sekolah lainnya seperti Bali, Sulawesi Selatan dan juga Papua Tengah gitu. Dan satu minggu sebelum menuju ke tingkat nasional, saya berusaha untuk memberikan waktu kepada mereka pulang sekolah. Itu sekitaran pukul 4 sore, saya berikan bimbingan kepada mereka sampai jam setengah 6. Dan mereka itu tidak pernah mengeluh, Ibu. Mereka tidak pernah mengeluh, bahkan mereka itu berusaha bilang, Pak jangan dulu, kita tambah lagi. Bisa tidak latihan ini lagi, Pak? Bisa tidak uji kami dengan soal-soal ini, kayak begitu. Mereka sendiri yang mau bimbingan seperti itu, Ibu. Jadi motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri, keinginan mereka. Kebetulan kan kesempatan untuk mereka itu bisa meraih juara nasional, itu kan. Apalagi setelah melewati semifinal, ini satu langkah lagi menjadi juara nasional. Kenapa tidak kita berusaha, Pak? Gitu. Iya, kita berusaha. Mm-hmm. Makanya pada saat sebelum berangkat ke nasional, 3 hari sebelum berangkat nasional, saya berikan kesempatan mereka itu belajar tanpa masuk di dalam kelas.
2: Mm-hmm.
5: Kayak gitu.
2: Oh, untuk ini yang berapa orang temannya?
4: Satu orang.
2: Satu gitu, orang saja. Iya. Dan juga ya tadi kan Pak Guru katakan 992 tim se-Indonesia.
5: Betul.
2: Dan juga termasuk ini masuk 12 besar. Nah, satu tim itu berapa orang?
5: Satu tim itu ada 3 orang, terdiri dari 2 siswa dan 1 guru.
2: Oh.
5: Gitu. Jadi semua sekolah 992 sekolah se-Indonesia itu kolaborasinya seperti itu.
2: Mm-mm.
5: Jadi pada saat di babak semifinal, alhamdulillah kami juara satu, termasuk saya ikut lomba di situ.
2: Iya, karena guru juga sebagai peserta.
5: Betul
2: sekali. Berarti 2 siswa, guru 1.
5: Betul sekali.
2: Baik, wah. Kemudian ceritakan yang juara-juara. Ini kan juara 1, juara 2 dari mana dan juara 3?
4: Juara 2 itu dari Jawa Timur, terus yeah. Juara 3-nya itu dari Jambi.
2: Iya, dan baik sahabat budaya Komio juga yang mau bergabung di acara ini, kita beri ruang ya di layanan telepon 421621 dan juga di 0811 456 03875. Ya, kemudian ya

0: masa mau menyerah di tengah jalan gitu. Yeah. Terus juga sempat juga kan kalah di tingkat nasional lomba 4 pilar MPRRI tahun 2025. Mm-hmm. Nah, itu jadi motivasi untuk lomba-lomba di selanjutnya, kayak harus menang ini, harus menang lagi untuk mengobati luka yang tahun 2025 kemarin.
1: Makanya, akhirnya terbukti menang.
0: Iya, terbukti menang. Makanya diusahakan untuk tahun ini juara nasional.
1: Iya, sebagai Pak Guru, guru juga pendamping dan pembimbing ya. Pak Hairudin, mereka ini kan kelas 12 ya. Apakah untuk tingkat-tingkat selanjutnya ini kan mereka akan menghadapi ujian nanti, apakah tidak mau rekrut ini bagian adik-adik letingnya lagi ya di Orbit kan? Sudah adakah bibit-bibit baru lagi sebagai pengganti misalnya kalau mereka lolos? Nah, sudah ada bibit-bibit baru yang akan direkrut ini?
2: Iya, kalau bibit-bibit baru alhamdulillah sudah. Karena kebetulan untuk anak-anak bimbingan saya ini sudah lumayan dikenal oleh adik-adik pada saat mereka pendaftaran di SMA Negeri 3 Palu. Kebetulan mereka itu kemarin langsung mendaftar ke saya gitu, Pak, saya mau ikut bimbingannya Bapak, Pak, boleh tidak saya gabung bimbingannya Bapak? Akhirnya ada banyak Ibu, sekitaran 60 orang atau 50-60 orang.
1: Oh, banyak juga ya.
2: Namun yang saya bisa ambil hanya 5 orang.
1: Itu gitu. Apa? Karena kenapa?
2: Mereka pengen saya bimbing ketika ada lomba-lomba. Mereka pengen saya yang bimbing seperti itu. Jadi akhirnya saya seleksi aja, saya seleksi lagi sampai saya dapat 5 orang dan kebetulan saat ini saya sudah dapat 5 orang. Itu nanti yang saya jadikan bibit pada saat ada beberapa kompetisi yang ingin saya ikuti seperti itu. Tapi nanti juga saya pasti akan minta bantuan dari mereka ini yang kakak-kakak kelasnya karena pengalaman lebih banyak di mereka kalau saya hanya sekedar sebagai pembimbing atau pembina gitu Bu.
1: Iya, kemudian boleh ini sedikit mau tanya-tanya tentang soal keberangkatan itu dinadai sendiri atau dari sekolah itu perjalanan itu menuju ke juara tingkat nasional ini?
2: Semuanya dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Sama juga LCC 4 pilar kemarin mereka itu semuanya dibiayai oleh MPR. MPRRI. Termasuk biaya tiket, hotel, makan dan
1: jadi
2: juga jalan-jalan.
1: Jadi kita cuma tahu belajar saja.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Ya. Kita fokus belajar. Masalah yang lain-lain sudah ada. Nah, itu yang terfokus. Dan kemudian Pak Pak Hairudin. Nah, ini seperti tadi kan belajar itu bukan saja menghafal ya, di samping Bapak kan sebagai guru PKN ya, kalau kita dulu tuh PMP ya, sekarang PKN dan tadi ada perubahan lagi P2 ya.
2: P2.
1: Ini kebanyakan yang muncul materinya apa?
2: Saat ini memang pengembangan materi ini sudah ke arah 4 pilar kebangsaan. Sama dengan lomba yang tadi diikuti oleh Keira.
1: Oh, itu yang banyak mendominasi.
2: Jadi muatannya bab 1 itu mengenai Pancasila, bab 2 tentang Undang-Undang Dasar 45, bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan bab 4 itu tentang NKRI. Jadi muatannya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu aja Ibu.
1: Oh, sudah ada kisi-kisi juga menyampaikan. Oh, ini akan muncul sudah. Oh.
2: Iya, seperti itu. Jadi itu semua aja yang dikembangkan, cuman di kelas 11 atau di kelas 3 itu lebih lanjut materinya. Sama juga materinya sama Pancasila yang pertama dipelajari, tetapi lebih lanjut lagi seperti itu.
1: Ya, dan baik sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita akan lanjut lagi, tetaplah bersama kami di acara T1 Kaili. Kami akan kembali ke ruang dengar Komio. Dan baik, kita jeda dulu sesaat.

0: 107,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai jumpa sararaku, pura-pura sahabat budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di T1 Kaili. Topik kita masih sama, yaitu semangat belajar, kunci meraih prestasi, dan juga narasumber Pak Hairudin dan juga Kaira pada kesempatan siang hari ini. Saya lanjut ke Pak Gurunya dulu. Pak Hairudin, apa tantangan yang Bapak lihat selama mendampingi Kaira ya untuk meraih prestasi? Silakan.
3: Tantangan,
2: mungkin ada tantangan ya.
3: Iya, kalau tantangan ada Ibu. Ya. Tantangan terberat saya itu ketika saya membimbing mereka, kemudian mereka ini terbebani dengan mata pelajaran yang harus dia selesaikan di sekolah. Saya takutnya ketika saya membimbing, memberikan materi, kemudian materi sudah mereka kuasai, tiba-tiba mereka masuk dalam kelas, akhirnya nanti buyar lagi gitu.
2: Iya.
3: Selalu saya dapatkan seperti itu. Karena ketika saya uji kembali mereka di hari esoknya, mereka itu kadang sudah lupa lagi. Kemudian saya coba lagi untuk mengasah materi mereka, minggu depannya saya coba lagi, lupa lagi gitu. Nah, makanya saya coba cari solusi tantangan itu, bagaimana bisa saya pecahkan gitu. Ternyata saya bisa pecahkan dengan cara seminggu atau dua hari atau tiga hari sebelum lomba, mereka ini harus diberikan waktu fokus pembelajaran, waktu fokus untuk belajar terkait dengan materi lomba itu. Dan alhamdulillahnya kepala sekolah kami itu mendukung ketika mereka sebelum lomba itu diberikan waktu untuk free belajar seperti itu.
2: Oh, di ada free belajar khusus fokus mempersiapkan untuk lomba.
3: Benar
2: gitu ya?
3: Sekali.
2: Tapi apakah itu pelajaran yang tertinggal bisa mereka capai nanti?
3: Alhamdulillah sejauh ini anak-anak yang saya bimbing mereka luar biasa mampu untuk mengejar semua tugas-tugas mereka.
2: Iya. Wow, seperti semangat belajarnya Kaira tadi, bangun subuh, tidur lagi, bangun lagi. Iya. Nah, itulah cara ya, tantangan juga ya Kaira. Dan baik, ya bagaimana cara Pak Guru memberikan motivasi ketika Kaira mengalami tadi kesulitan, kelelahan? Kaira, ayo semangat, atau ada apa ya di samping itu?
3: Iya, ada.
2: Wah, sudah pernahkah sampai guru, wah gini kayak harus gitu, gak boleh menyerah istilahnya.
3: Begini Bu, kebetulan di SMA 3 Palu ini anak yang berprestasi itu banyak sekali. Jadi saya selalu menyampaikan kepada Kaira, jangan kalah dengan ini, jangan kalah dengan
2: ya
3: ini.
2: Ya
3: gitu.
2: Jadi, ya.
3: Dan juga saya memberikan motivasi setiap ada lomba, ingat juara satu hadiahnya segini.
2: Luar biasa ya nih. Dan baik, kemudian juga menurut Pak Guru, faktor apa yang mendukung keberhasilan Kaira meraih juara? Nah, dari sisi apa, yakinkah? Wah, saya pasti yakin karena siswa-siswa saya begini loh, sudah berpengalaman, yakin meraih juara. Itu apa ya
3: yang membuat saya betul-betul melihat Kaira ini bisa atau berhasil untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada saat lomba? Karena dia ini tipe orang yang tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah, dan setiap lomba dia berusaha untuk mengasah dirinya secara pribadi, Bu, begitu.
2: Jadi tidak harus diperintah ya.
3: Tidak harus diperintah, tidak harus diperintah, dan bukan hanya dia, teman-temannya yang lain juga
2: yang
3: seperti
2: prestasi,
3: itu. Karena saya bilang sama dia, kau lomba kalau hanya sekedar berpartisipasi mending tidak usah ikut. Kita lomba untuk menang. Begitu. Jadi kalau kalian lomba hanya sekedar mau berpartisipasi, mending ikut lomba tunggal atau lomba individu atau lomba yang kalian sendiri saja ikuti. Bapak tidak perlu sebagai pembinanya gitu. Tetapi ketika saya sudah sebagai seorang pembina atau sebagai seorang pendamping, prinsip saya itu ambisi. Ambisi harus ada pada diri saya. Karena kalau ikut lomba tanpa ambisi, kita tidak akan pernah dapat juara. Gitu.
2: Harus optimis.
3: Harus optimis, begitu Ibu.
2: Saya harus bisa. Masa orang lain bisa, harus berjuang dulu ya, jangan menyerah. Ya, bagaimana perasaan Keira dan juga apa yang harus disampaikan kepada guru sudah berhasil meraih juara? Ada yang ingin disampaikan sama Pak Guru di depannya loh. Pak Guru pun hebat.
4: Jadi sama sampaikan yang pertama ke Bapak Heru juga, itu saya berterima kasih sekali. Karena sebelumnya saya masuk ke SMA Negeri 3 Palu itu belum bisa apa-apa begitu. Tapi dari kelas 10 Bapak terus asah-asah sampai saya bisa meraih banyak lomba juara 1. Itu juga berkat dari Pak Heru gitu. Awalnya juga saya tidak berani untuk bicara, public speaking, motor bicaranya itu hancur gitu. Sampai kayak
2: diajar juga sama Pak Guru. Hebat gurunya.
4: Diajar kalau mau bicara itu begini, begini, begini.
2: Oh, ada juga?
4: Iya, ada.
2: Bukan asal ini ya, ada aturan nya juga ya.
5: Betul.
4: Awalnya itu Bapak bilang ngomong saja ngomong, yang penting ngomong. Akhirnya lama-lama ngomong-ngomong, jangan-jangan begitu, jangan begitu.
2: Bimbing ini juga apa namanya, komunikasi
3: vokal. Komunikasi, cara dia berbicara. Karena ketika lomba kalau dia tidak bagus cara berbicaranya, takutnya nanti penyampaian kepada dewan juri itu tidak ngena gitu. Jadi pernah itu ada yang lucu sekali Bu, ketika dia berbicara untuk menceritakan hal-hal yang sudah berlalu, dia selalu menyampaikan dan seperti halnya pada zaman dahulu kala, dia sampainya pada zaman dahulu kala gitu.
2: Seperti dongengnya.
3: Akhirnya ubah kalimat pada zaman dahulu kala itu dengan kalimat yang lain yang lebih lebih ilmiah, lebih bagus, tapi tetap secara lisan kau tidak perlu berpikir untuk mencari kosakata kayak gitu. Jadi karena sudah terbiasa sampai saat ini, kalau kita melihat di YouTube 4 pilar UNTAD itu yang disiarkan oleh RRI juga, itu luar biasa cara dia berbicara, termasuk rumusan pasal, undang-undang, peraturan perundang-undangan. Dia sampaikan secara yakin bahwa itu yang benar. Ini yang saya mau sampaikan kepada masyarakat, ini saya mau sampaikan kepada dewan juri. Seperti itu, meyakinkan dewan juri.
2: Karena kita juga sudah nonton waktu lomba cerdas cermat di FGIP UNTAD ya. Waktu itu cara berbicara mereka ini, saya duduk di belakang itu tertata rapi. Wah, ini tadi kan Keira mengatakan, saya itu susah ngomong, saya ini susah ini. Berapa lama Bapak latih mereka komunikasi supaya bahasanya mereka itu teratur ya gitu?
3: Lumayan lama sekali.
2: Lumayan lama juga.
3: Iya. Di kelas 10 itu dia tidak mau berbicara bahkan dia
2: padahal tahu tapi enggak bisa mengeluarkan ya.
3: Kalau dia berbicara itu sering ketawa gitu Ibu. Ketawa waktu awal-awal, tapi saat ini sudah
2: enggak boleh, harus tegas ya.
3: Benar.
2: Wow, luar biasa. Nah, sekarang Keira kan sudah meraih beberapa juara. Perasaan yang tidak bisa diungkapkan ketika juara satu dari SMA. Nah, gimana itu?
4: Itu pasti kayak, hah, serius? Itu awal-awal.
2: Serius?
4: Bukan mimpi kan, bukan mimpi itu apa? Terus ikut lomba itu kan jarang mendapatkan itu, jadi pasti selalu menangis sama Bapak juga sudah sejauh ini. Terus pas makin kesini karena sudah ambisi dari awal, kalau pengumuman dalam hati itu kayak sudah pasti juara satu.
2: Yakin tuh? Ya. Nah itu yakin, karena kenapa bisa yakin, dari kita menjawab itu kan ada nilai plus minusnya juga di situ tuh. Wah, saya selalu menjawab benar. Wah, saya aja kayak di atas enggak pernah jawab salah. Bisa feeling juga, Pak ya.
5: Betul.
2: Ya, Keira, menurut Keira seberapa penting semangat belajar dalam meraih sebuah prestasi? Nah, ini dia.
4: Semangat belajar itu sangat penting karena ketika kita mau meraih prestasi, itu pasti ada tujuan yang kita tanamkan, sehingga semangat belajar itu harus linear dengan tujuan kita.
2: Nah, Pak Guru, bagaimana awal Bapak mengetahui dan juga mendampingi Keira ini wah, ke tingkat nasional pasti kita meraih prestasi ya. Ada feeling Pak ya?
3: Ada feeling. Bahkan feeling saya besar sekali juara nasional.
2: Wah. Wow.
3: Feeling saya juara nasional. Karena kebetulan saya ketika membawa lomba, saya itu harus flashback dengan lomba-lomba yang pernah diadakan oleh instansi yang sama di tahun kemarin gitu Ibu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, coba lihat, peserta kemarin seperti ini, kita harus lebih bagus.
2: Iya.
3: Ketika saya asah, ketika saya latih, ternyata memang mereka bisa lebih dari yang tahun kemarin. Jadi ketika kemarin mau ke Jakarta, saya sudah feeling kita juara satu ini, kita juara satu ini. Bahkan kemarin itu sudah membuktikan, kelihatan dari keyakinannya kita, poinnya kami ini jauh sekali dengan Jawa Timur.
2: Iya.
3: Gitu. Jambi kemarin 850, Jawa Timur itu 1.300 dan kami Sulawesi Tengah 3.850. Itu lumayan jauh, itu membuktikan memang oh kita sudah yakin dari awal soalnya seperti itu.
2: Wow, jadi memang faktor yang paling mendukung keberhasilan Kaira meraih juara satu memang sudah keyakinan Pak Guru ya?
3: Iya, betul sekali. Keyakinan. Mereka itu percaya dirinya luar biasa.
2: Nah, ini juga peran sekolah. Nah, seberapa jauh peran sekolah dalam mendukung siswanya mengembangkan potensi untuk meraih prestasi? Karena setahu memang SMA 3 tuh gudangnya prestasi bagi para pelajar.
3: Iya, nah, betul sekali. Untuk sekolah mendukung secara penuh untuk siswa terus mengembangkan prestasinya Ibu, terutama kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu senang ketika siswa dan gurunya itu mengharumkan nama baik sekolah gitu, apalagi sampai ke tingkat nasional. Jadi apapun bentuk lomba itu kepala sekolah akan dukung, dan bahkan ketika sudah juara kepala sekolah itu akan datangi kami gitu, memberikan support yang luar biasa. Jadi lomba-lomba yang diikuti oleh SMA 3 Palu itu bukan hanya sekedar lomba cerdas cermat, olimpiade, tetapi juga non akademik begitu. Ada lomba karate, lomba taekwondo, lomba lomba voli, lomba basket, dan itu semuanya kepala sekolah berusaha mendukung penuh. Berkaitan dalam hal ini juga mendukung dengan anggaran, mendukung dengan support system dan lain-lain seperti itu Ibu.
2: Baik, menurut Bapak mengapa semangat belajar ini sangat penting bagi seorang siswa yang ingin meraih prestasi?
3: Semangat belajar itu penting memang. Karena
2: bukan saja sekedar lomba baru semangat belajar menggebu-gebu, kalau tidak down.
3: Iya, betul sekali Ibu. Karena kebanyakan siswa itu kalau dia tidak punya semangat belajar, dia akan menghentikan menghentikan hasil yang sudah dia dapatkan saat ini gitu. Jadi kalau siswa yang sudah terlalu puas dengan hasil yang dia dapatkan, dan itu akan hilang semangat belajarnya. Tetapi bagi siswa yang semangat belajarnya itu masih ada, walaupun dia mendapatkan hasil saat ini, dia tidak akan puas. Dia akan berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dan bahkan walaupun hasilnya sudah lebih baik, dia ingin mencari hasil yang lebih baik lagi tapi di tempat lain, seperti itu. Dan semangat belajar ini bisa membawa mereka itu memperoleh prestasi bukan hanya di di prestasi di dalam kelas, tetapi juga prestasi yang ada di luar. Kemudian semangat belajar ini akan menambah wawasan buat mereka. Mereka harus tahu bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar pengetahuan yang muncul begitu, dan juga bukan hanya sekedar skill, tetapi juga semangat belajar gitu. Dengan adanya semangat belajar, maka kau tidak akan menjadi masyarakat yang tertinggal nanti ke depannya. Itu yang harus kita berikan motivasi kepada siswa. Bahwa semangat belajar itu bukan hanya untuk pada saat di dalam kelas, tetapi semangat belajar itu harus ada untuk setiap saat. Seperti itu.
2: Wah, keren. Apalagi gurunya ini masih muda ya. Masih muda, gurunya keren. Ya, jenius harus untuk prestasi. Nah, untuk Kaira mungkin ada tips belajar yang istimewa menurut Kaira seperti apa, boleh disampaikan kepada teman-teman. Ini loh tips saya belajar, siapa tahu bisa ditiru, karena kenapa sudah beberapa prestasi yang sudah diraih. Silakan.
4: Oke. Kalau dari tips belajar sendiri, yang pertama itu jangan mudah dikontrol oleh pikiran capek. Kalau misalnya capek, tidak apa-apa, istirahat saja dulu sejenak, tapi jangan untuk terus berlarut-larut gitu. Terus yang kedua itu sama, jangan putus asa. Terus ketiga itu berusaha untuk manage waktu, paling penting manage waktu supaya tidak berantakan waktunya, tidak stres juga. Nah, untuk belajar kayak misal tips menghafal sendiri, itu biasa kita pakai aplikasi Spinwell. itu diputar-putar. Jadi dalam situ ada muatan materi, dimana kalau kena materinya secara acak, kita bisa menjawab soal-soal tersebut walaupun tidak berurutan acak, dan diulangi sampai misal 20 kali, 40 kali itu diulang terus.
2: Itu kan sesi lomba cerdas cermat itu ada pembicara atau boleh sendiri-sendiri juga di tingkat nasional? Siapa yang tahu menjawab, jawab. Siapa yang tidak atau gimana itu? Gimana prosesnya itu?
4: Kalau di tingkat nasional iya begitu, kan bertim. Tombolnya ditekan, siapa yang tahu dia yang jawab. Tapi ada waktu 10 detik dulu begitu. Jadi kita bisa diskusi sama tim.
2: Seperti gitu. Di ini ya. Seperti di kampus.
4: Tapi dia ada di sana, dia ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu kita berderet dulu. Jadi satu orang bakal maju, dikasih pertanyaan, jawab bergiliran sampai 10 soal.
2: Begitu ya. Dan baik ke Pak Guru dulu, mengingat waktu kita beberapa menit lagi, apa pesan Bapak Guru kepada para siswa? Ya, saya utamakan di sini Pak Gurunya dan juga walaupun sebagai peserta dan pendamping juga, pesan Pak Guru kepada siswa yang ingin mengikuti kompetisi untuk mengukir prestasi.
3: Pesan saya untuk kepada semua siswa, khususnya kepada siswa saya di SMA 3 Palu dan juga bagi pendengar setianya RRI ya. Saya berharap bahwa ketika kalian ingin berkompetisi, berusaha semaksimal mungkin. Jangan hanya sekedar mencoba, hanya untuk menjadi peserta atau hanya untuk mencari sebuah piagam. Tetapi ingat bahwa prestasi yang kalian ukir itu akan menjadi modal buat kalian lebih banyak berkarya. Kemudian saya berpesan juga kepada siswa-siswi saya di SMA Negeri 3 Palu. Teruslah kalian berkarya dengan melihat prestasi yang diukir oleh kakak kelas kalian atau teman-teman kalian, karena dengan kalian terus melihat mereka berprestasi, maka kalian akan turut juga untuk mengukir prestasi. Dan tumbuhkan rasa iri kepada teman-teman kalian yang berprestasi, karena dengan ada rasa iri maka kalian juga akan berusaha seperti itu.
2: Kemudian ini agenda ke depan apa ya Pak Hairudin dari anak-anak yang berprestasi, atau mungkin ada kegiatan apa lagi yang mau diikuti?
3: Ada kalau itu ya.
2: Boleh dicerita dong. Apa kira-kira?
3: Sebenarnya ini agenda terakhir dari mereka kelas 12. Saya bilang mereka, ini terakhir ya nak ya, kita mengikuti kompetisi. Ini perjuangan kita terakhir, kalian bersama Bapak. Dan setelah ini kalian sudah berusaha untuk berjuang mencari jati diri kalian secara sendiri. Itu lomba cerdas cermat HAM gitu.
2: HAM ya?
3: Lomba cerdas cermat HAM ini nanti dilaksanakan bulan November ya kayaknya ya. Bulan November, dan itu sama kayak lomba cerdas cermat JKN. Cuman pesertanya lumayan banyak, ada sekitaran 1000 lebih lah seperti itu.
2: Sekota Palu?
3: Se-Indonesia.
2: Oh, se-Indonesia.
3: Se-Indonesia.
2: Wow, ini kita berharap ini apa, persiapan apa? Nah, ini persiapan apa saja yang direncanakan nih? Kira-kira sama kah persiapannya?
4: Kalau untuk persiapan sekarang belum ada, karena mau fokus ke TKA dulu sampai akhir Oktober. Nah setelah TKA kita sudah mulai untuk mempersiapkan. Kalau dari materi sendiri itu sudah ada banyak kita kumpulkan materi-materi, kita cari dari informasi yang menang juara satu kemarin. Itu sudah ada kita dapatkan. Jadi nanti itu pertama-tama kita bakal kumpulkan semua materi, kita kembangkan lagi materi-materi yang sudah ada. Dan ini juga tidak jauh beda sama lomba empat pilar juga materinya. Karena tentang hukum kita sudah mempelajari sebagian, jadi tinggal ditambah-tambah lagi begitu.
3: Dan kebetulan kan mereka sudah hafal rumusan pasal 28 sampai dengan pasal 28.
2: Jadi pasal-pasal yang banyak ya.
3: Berkaitan tentang hak asasi manusia dan undang-undang 39.
2: Ini perlu penghafalan yang ini ya.
3: Benar Ibu, seperti itu.
2: Ya, dan kemudian nanti pesertanya apakah itu saja atau ada penambahan peserta baru?
4: Pesertanya itu yang kemarin itu kan nanti ada 3 orang. Nah, itu orang bimbingan Bapak juga sama.
2: Selama ini apa sebenarnya yang sudah Bapak kasih bimbingan untuk ke depannya.
3: Bimbingan selama ini saya memberikan rumusan, buku-buku rumusan pasal. Saya kasih mereka memang untuk saat ini, dan itu harus mereka hafal semua pasal Ibu, semua pasal, semua dari pasal pembukaan ya. Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan aturan peralihan.
2: Bagaimana ya bisa baca?
3: Tapi mereka bisa.
4: Buku lagi.
3: Dan masih ada buku-buku yang tebalnya luar biasa berapa senti. Itu ada beberapa macam.
2: Itu terbaca semua ya?
3: Dan ada ribuan soal yang saya berikan kepada mereka itu yang harus dihafal. Karena target kami kalau bisa selain kami bisa juara nasional JKN, yeah, juara nasional untuk lomba HAM ini.
2: Ini kan sudah pengalaman sedikitnya, oh sudah ini ya referensi. Oh kira-kira kalau ini kan tentang hukum ya, yeah, hukum itu kan kita punya feeling Pak Guru. Oh palingan dominasi ini, oh kisi-kisinya ini, oh perbanyak ini pasal-pasal, perbanyak apa? Ada kisi-kisi seperti itu ya Pak Guru ya?
3: Sejauh ini kami belum sempat lihat tayangan langsungnya, tapi kalau berkaitan dengan HAM, saya yakin dan percaya materinya itu pasti hanya seputar berkaitan dengan Komnas HAM, kemudian Undang-Undang HAM, dan juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan juga kejadian yang sudah terjadi saat ini, seperti itu, kasus-kasus.
2: Iya, ya. Wow, luar biasa. Waktu kita sisa 5 menit. Nah, yang terakhir, pesan untuk semua, dari Pak Guru dulu, pesan untuk semua siswa yang ingin mengikuti lomba, ya, apa yang perlu dipersiapkan, perlu Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini sebelum kita mengakhiri acara Dialog T1 Kayali. Silakan Pak Guru.
3: Pesan saya buat kalian yang mau ikut lomba, jangan puas dengan hasil yang kalian dapatkan. Yang pertama, kemudian carilah pembimbing atau pembina yang memang betul-betul mau membina kalian dengan baik, bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga mampu untuk mengasah materi itu dengan baik. Kemudian yang berikutnya, berusahalah untuk tidak puas dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh. Coba cari terus sampai anak cucu Adamnya itu cari terus itu materi ya.
2: Jadi jangan
3: hanya berpatok pada satu modul saja.
2: Oh, iya.
3: Dan teruslah berkarya, tidak hanya pada satu lomba tapi semua jenis lomba. Kemungkinan keterampilan kita ada di lomba-lomba yang lain, seperti itu.
2: Ya, sebelum berpisah. Nah, ini yang kalung di leher ini apa ini? Terakhir ya apa ya? Piala, piagam?
3: Ini medali.
2: Medali JKN ini ya?
3: Iya, medali JKN.
2: Wow.
3: Semuanya dapat.
2: Boleh dilihatkan dong, supaya dilihat dulu. Oke, terima kasih. Wah, pesan terakhir dari Keira. Keira, untuk teman-temannya, untuk adik-adik nanti. Wah, gini loh tips saya untuk meraih prestasi. Silakan.
4: Untuk adik-adik nanti yang mau ikut lomba dan juga teman-teman luar sana yang mau ikut lomba, yang pertama tolong terus berusaha, jangan gentar siapa lawannya, dan usahakan diri kalian semaksimal mungkin. Kalau kata bapak sih, jangan targetkan dulu juaranya, tapi maksimalkan diri kalian buat tampilkan yang terbaik, jangan buat malu diri sendiri.
2: Oke, wah keren ya. Terima kasih Pak Guru Hairudin, SPDGR, sudah mendampingi Keira juga sebagai siswa dan juga juara satu nasional JKN 2026 dan banyak prestasi, segudang prestasi yang sudah diraih. Ya, semoga ini menjadi motivasi juga bagi teman, begitu juga guru-guru yang mendampingi, baik dari kepala sekolah dan pembimbing yang lain ya Pak Guru. Sekali lagi terima kasih, sukses ke depannya, mudah-mudahan nanti agenda ke depannya semakin sukses ya.
3: Amin.
2: Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sukses untuk Pak Guru Hairudin, juga Keira dan teman-teman. Sakhiri acara Dialog T1 Kayali pada kesempatan siang hari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, lagu-lagu daerah dan juga selingan irama lagu. Kami akhiri ke ruang dengar Gomio. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan dan diawali dengan informasi pas jam. Sekaligus saya Warni pamit undur diri ke ruang dengar Gomio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi emang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ya. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Tadi udah bilang ya. Siring,
1: gak boleh lihat kameranya gak bisa dibuka. Gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayo panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang, ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar aja, ada Acehnya
2: Om,
4: gitu
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%, ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Ah. Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya.
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitu telah penurunan datanya, ya, Pak. Dan bangsa kata rancam.
3: Ya.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
1: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh.

0: yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
0: Nah ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insyaallah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar begitu, kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
0: Sangat rugi Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu, nggak bisa bahasa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan Pak kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan.
1: Terrentan.
2: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia, ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa.

0: bahasa daerah ini. Perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi ya. Mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gina sudah menyampaikan sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh. Ya, namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Bentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Sejak usia dini.
0: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya Pak.
0: Betul. Yeah. Nah selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajangkan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya. Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah.
1: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Nah misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang. Nah yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan, Kak Anggi.
1: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini itu tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya Kak. Seru ya Kak ya ngobrolnya, kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya.
1: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayah ayu, dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi nggak korban Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban, anak ayah pun kagak ya. mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak Ye. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya.
2: Baik.
1: Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Katanya Kak Anggi.
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lembaru Kak Anggi. Belum,
2: belum pindah.
3: Iya,
2: di Lembaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar, Aceh besar.
2: Aceh
3: Kak
2: besar.
3: Ya.
2: Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda, bisa beda agama tapi anaknya nggak diajarin
2: beda suku
3: nggak diajarin bahasa kita, iya, tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ibu datang nih pendengar setia Nusantara, menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Cikgu ya, walaupun jauh.
1: Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
4: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Arsan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Enak ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa, Kak Anggi?
2: Pak Irsan. Ada
4: yang satu yang perempuan.
2: Ibu
4: perempuan.
2: Ibu Gina.
1: Kak Gina.
4: Muhabah. Habaget, begitu kan? Kalau Aceh begitu kan, Kak Anggi. Belajar lah Bapak Aceh, walaupun kita apa namanya orang apa nih, orang ya di seberang sana, tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya, begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh punya, Bu

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
1: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
2: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
2: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
1: Ada juga ya kamusnya.
2: Ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
2: Ya, ya. Nah, ini yang kami lakukan ya, untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
2: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya, gitu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISBI.
3: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
3: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di kota ya.
3: Di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
3: Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga
3: ruang.
1: Ya.
3: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris, begitu.
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
3: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Jadi itu tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
0: Boleh.
1: Pak,
0: boleh, boleh. Silakan, kita lagi masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
0: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh, silakan Mbak.
0: Baik,
1: Nova.
0: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
0: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis, lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan, demikian. Oke deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
0: kasar. Oh iya, kayak bahasa Nova. Jawa ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik.
1: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
0: Ya, langsung silakan saja barangkali itu, Kak.
1: Ihsan langsung. Ya. Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
2: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
2: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
2: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
2: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa

Waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jakarta dan menjaga budaya Betawi. Ia menilai kekompakan harus terus dipelihara serta dievaluasi organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini disampaikan Riano di Jakarta kemarin.

Batin Karnival Buton BCB akan kembali digelar pada 6-8 November mendatang. Pema Gastel Buton dengan menundukkan aktivitas air, olahraga, hiburan, dan budaya, Gubernur Pema Gastel Singai Dorji mengatakan BCB tahun kedua menghadirkan lebih banyak aktivitas hiburan dan program budaya untuk memperkenalkan kawasan Buton bagian timur. Festival tersebut mengusung tema Celebrating the Joy of Water dan mengadakan berbagai kegiatan seperti penerang air, tarik tambang air, pasar lokal, hingga pertunjukan budaya. Hal ini disampaikan Dorji dalam keterangannya pada hari ini. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 3.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dada Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dada Dangdut favorit Komio, kelas

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nova Karewa sampai subuh salam aku pura-pura ataupun talingai program Ampere Palu. Syukur alhamdulillah nama lapai kita nusin gabari siaran edisi kali ini nah di tanggal 1 Oktober 2021 bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Ya sampai subuh salam aku. Iya saya ingatkan sebentar pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan kembali nanti. Jadi mangepe daya dangdut kali hari ini Eva Sambingunaliumun ya. Jadi sebentar kita akan ikuti Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 4. Nanti kita juga akan dengar dua perwakilan dari RRI Palu beradu di ajang Bintang Radio 2026. Jadi nanti kami bisa memberikan dukungan sebanyak-banyaknya buat peserta dari RRI Palu yang mewakili RRI Palu untuk Bintang Radio 2026 yang diselenggarakan di Makassar untuk tingkat Korwil 4. Jadi mereka akan bertanding di Korwil, kemudian nanti siapapun yang nanti akan jadi pemenang di tingkat Korwil akan mewakili ke tingkat nasional. Desi ya sampai subuh salam aku pura-pura. Oke. Silakan 421621 atau ke 0811456038875. Kita ke penelpon dulu. Mangepe dari dangdut.
1: Ya aku dangdut sejati.
0: Nanti saya Mariumba le.
1: Nanti Akmal.
0: Akmal Riumba.
1: Labuan.
0: Panimba.
1: Iya.
0: Berarti Sinjorian. Sian.
1: Bereiku.
0: Oh Beremio. Wah oh, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kekasih tercinta yang menelpon ya.
1: Iya.
0: Dari SMA le.
1: Dagden Arafik.
0: Arafik nu apa itu?
1: Miliku. Ledo Mirintona. Miliku Mboto.
0: Dalam kurung Sian.
1: Mengiri ya.
0: Agak Mama Lahorio mbak, Anda sudah dikasih milikku.
1: Iya.
0: Dalam kurung Sian.
2: Jangan campur.
0: Hai, so di garis begitu mau di apa lagi? Agak malah mana mati bahasa kah ane nigaresi mau visi ya mangepe dari dangdut. Mangepe dari dangdut Sria apa? Cinta dan air mata.
2: Revoramon. Cinta dan air mata.
0: Oke. Oke, terima kasih. Iya. Wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon. Kita ke penelpon berikutnya. Mangepe dari dangdut. Mangepe dari dangdut. Mbak Moy. Mangepe dari dangdut.
3: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Mangge Darius. Apa kareba?
3: Hei kareba nanti. Posisi
0: Marawola Barat. Nua pasangan ngata itu Marawola Barat.
3: Ngata ku desa Lewara Dusun 3 di depan sekolah SMP Atap Negeri 23 Sigi.
0: Satu atap ya?
3: Iya. Yeah.
0: Berarti SMP ante SD, leda?
3: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, Mangge Darius, Mangge Pedari, saya mau kumil ya.
3: Mengepeda. Ada rindu.
0: Untuk saya,
3: untuk Komiuri Studio.
0: Ah, terima kasih. Ada rindu. Oke. Popnya,
3: kue lho. Terima kasih banyak. Iya, salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tata lupa nelpon. Jadi, tiga penelpon dulu saya tahan. Sambil ngena. Sambil ngena apa? Mau poh itu bahan panikong yang malam mau tali pompa ya. Jadi, semua sabara penelpon Ripuri. Tiga penelpon saya penuhi dulu. Ada tadi Mangge Akmal Hamairi Labuan Panimba. Ya, kulesian ini kulesian. Pumpung ya, kulesian ini kena beri ini pangan. Alhamdulillah, beliau sudah mengaku. Jadi, so begitu. Milikku. Arafi, mama hati aku. Agama kue itu. Agama malama. Manu, me vorovai isi kan. Ini nigobmu. Milikku. Hai. Baiklah, kita saya sambil cari ini lagunya dulu. Jadi Komio yang sementara menunggu Ripuri itu bersabarlah dulu. Saya penuhi tiga penelpon dulu. Palingnya ku tarima palingnya telepon. Coba kita penuhi dulu permintaan dari Bung Akmal Pangane. Minta lagunya almarhum Arafik.

0: Sokul ada pangan nih. Nari aran dua dah ada pangan ini putaraku. Menanti sebentar hi dade ini terapi Mangge Darius Hamairi Marawola Barat Desa Lewera Lewera Dusun 3. Wes musawara Mangge. Mau pui ku putarangena request mio. Mangge pedai dangdut.
1: Halo.
0: Mangge pedai dangdut.
1: Ya aku nanti jatuh le.
0: Dan terus sejati tak kuriu mbak anti sema.
1: Simbalaya.
0: Simbalaya anti sema.
1: Udin.
0: Mangge Udin.
1: Pak Udin.
0: Oke, Pak Udin. Simbalaya. Silakan.
1: Kandang ATP.
0: Dari apa?
1: Kandang ATP yang tembus ke dindingnya.
0: Yang tembus? Apa?
1: Yang tembus ke dindingnya.
0: Mau oleh sekiranya, apa ini HP ku belo lah?
1: Lagi Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT?
1: Termiskin di dunia.
0: Hamdan ATT termiskin di dunia. Nulis ke termiskin di Sibala ya, Lena? Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Maria Paripuri. Saya ingatkan sampai sebesaran aku, ngeneri tinti sapu aon oleh kami bersiaranan ngena, merilai siaran dakori RRI Makassar Pro 2 ngena. Itu berkaitan dengan event bintang radio tingkat Korwil, aneh sawya kan tingkat RRI Palu. Jadi randua peserta dakori Palu Dwi Antei Sam hitung enak kan tampil beradu di seleksi atau di ajang Korwil 4 yang bertempat di Makassar. Jadi kira-kira bersaing dengan sejumlah peserta yang mewakili RRI Kendari, RRI Nahura itu, Mamuju, Makassar, Toli-Toli, dan termasuk RRI, maksudnya RRI Palu juga. Jadi dua wakil kita ini akan ber kompetisi di sana. Silakan Ramparan Dua Sangu, Anuran Dua Sangu atau Mama Lamuni ri 0811456038 75. Silakan leh. Kupapai-papai kumis. Mbak Munari yang mau tutut. Ibu Yanti. Mange Piredang Dut.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yanti ri Sumari.
2: Ibu Yanti ri Sumari. Sumatera.
0: Sumatera.
2: Iya, Sumari atas.
0: Nuliku Sumatera, Sumatera, Sumari Pantai Barat.
2: Iya, Sumatera, Sumari atas.
0: Sumatera, Sumatera.
2: Babe.
0: Dari siapa, Le?
2: Babe, Revina.
0: Revina?
2: Elvira.
0: Elvira, nu apa tuh?
2: Dahsyat.
0: Dahsyat.
2: Iya.
0: Baiklah, kue aku elorodah dina. Jadi, oke. Terima kasih. Terima kasih, Komyumuni. Oke, baik. Baiklah, satu panel pun lagi saya tunggu. Kupopaya satu panel pun. Ya, satu panel pun udah memalai. Sebelum kita mainkan. Ibu Aniri Tondo, silakan masuk kalau Komyum mau sempat bawa pangan Ibu Ani. Baru saja. Silakan di 0811456038 75. Yang siap-siap kita mainkan ini ada lagunya Evi Tamala. Lopangan ada rindu.
3: Ini kunci aku, sambal ABC. Dibuat dengan cabai asli pilihan ahli. Asli pedas.
0: Dan di rumah nih Wongai. Harusnya ini. Ah ini dia. Kali ini kita kasih main. Oh ya, Komyung sekarang lagi di atas kendaraan roda 4 menuju ke Palu atau dari Palu menuju ke tempat lain. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kita ke penelpon berikutnya lagi dulu. Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku
0: Di mana?
2: Lagunya Beban Asmara.
0: Beban Asmara. Berat betul itu ya?
2: Berat.
0: Baik, sampai saudaraku, kita langsung menuju ke lagunya Evie Tamala, Alni Perai Pangeri Manggeda Manggedarius, Amairi Desa Lewera Dusun 3 Marawala Barat.
4: Apa moradika tukasalan?
0: Apa moradika?

Saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
1: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
2: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
3: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
4: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengipi.

Bagi kami penghargaan bukanlah tujuan. Penghargaan adalah hasil dari upaya tanpa henti menghadirkan ketepatan. Karena pada akhirnya, ketepatan menghadirkan keyakinan.

Baik, sampai sebesar sarana kupura-kura. Kita jelang pukul 16, nanti seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, untuk Mangepe dan Dangdut edisi kali ini, kita cukupkan hingga ke pukul 16. Dan selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 di Makassar. Jadi kita akan berikan dukungan juga kepada dua peserta kita yang mewakili

Bang Pamulana. Sampai sebuah saran aku, pemerintah Kabupaten Donggala memperkuat perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal melalui penerapan program One Village One Product OVOP dalam meningkatkan daya saing produk unggulan desa di daerah ini. Ekonomi Kabupaten Donggala harus tumbuh dari desa, dan potensi yang dimiliki tinggal bagaimana didorong supaya produk lokal tidak berhenti diproduksi, tapi bisa menembus pasar, baik nasional maupun internasional. Demikian kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Banawa Selasa kemarin. Dia mengungkapkan program OVOP sebagai bentuk penguatan ekonomi daerah dari tingkat desa dengan mengoptimalkan komoditas unggulan masing-masing wilayah. Kareba Kaupuna. Pemerintah Kabupaten Sigi membentuk satuan tugas Satgas Khusus bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menangani peredaran narkoba hingga paham radikalisme di daerah ini. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai di Bora Kamis hari ini mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat koordinasi bersama Forkopimda untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dikatakan beberapa hal yang menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat seperti narkoba, aliran kepercayaan, aset nasional, polarisasi media sosial dengan akun-akun palsu hingga radikalisme, kata Rizal. Berdasarkan data Polres Sigi, sepanjang 2025 terdapat 45 kasus narkoba dengan 56 tersangka di Kabupaten Sigi. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026 tercatat 26 kasus narkoba. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Tengah juga menempatkan Kabupaten Sigi di urutan kedua setelah Kota Palu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan dan kasus narkoba tertinggi di provinsi ini. Posisi selanjutnya ditempati Kabupaten Morowali dan Kabupaten Parigi Motong. Sampai sebuah saran aku, Kesia Morando Karebo di Karebo Salia Tinti Sapu Aono. Pupaya baik kampanye Karebo Salia, Yaku Mahmudin, Usman Jumat.

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Wasidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai...

0: kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Arboretum ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh sarara pura-pura, yakuhi Adeline. Tadi nyai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita, rapa koroso soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
8: Moha barakan rakan mandung.
9: Moha dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensembel musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya iramanya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal di surga hasonangani, ingananadu menggani, bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
1: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu meluncurkan inovasi sekolah siaga kependudukan berwawasan lingkungan atau Siswaku di SMP Al-Azhar Mandiri Palu pada hari Rabu 30 September 2026. Program tersebut mengintegrasikan edukasi kependudukan, kesehatan reproduksi remaja, dan wawasan lingkungan ke dalam pembelajaran serta budaya sekolah. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengapresiasi inovasi yang digagas Dinas P2KB tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai kependudukan, keluarga berkualitas, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkenalkan kepada generasi muda sejak berada di bangku sekolah. Imelda menegaskan, Siswaku tidak berhenti sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan 17 tahun 2026. Ia mendorong program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas di sekolah-sekolah di Kota Palu. Kareba Kaupuna Pengelolaan Barang Milik Negara atau BMN di lingkungan Universitas Tadulako memasuki tahap pengembangan melalui pemanfaatan sistem informasi digital. Aplikasi Si Setia atau Sistem Informasi Barang Milik Negara telah diluncurkan dalam rangkaian kegiatan penguatan kompetensi dan integritas ASN berakhlak sebagai penggerak transformasi Universitas Tadulako tahun 2026 yang berlangsung di Aula Baru Fakultas Kedokteran UNTAD pada hari Rabu 30 September 2026 siang. Pengembangan aplikasi Si Setia menjadi bagian dari upaya UNTAD dalam mendorong tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital. Aplikasi ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi Geographic Information System dan QR Code untuk mendukung pencatatan, inventarisasi, serta penelusuran aset secara terintegrasi. Sampai sebesar Arafesia Mokareba Saliatin T20, Yaku Arnoviantin, Pop FM kami Banjili.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
4: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
3: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
4: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
3: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
4: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
3: Sederhana saja. Menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
4: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
3: Betul. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
5: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.
6: Sampai subuh sarara pura-pura yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura kita rapak waroso soto sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya Komyu hari ini? Semoga sehat sahabat budaya, senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani Komyu dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Wow. Aduh, rasa-rasanya masih kayak nuansa-nuansa angin segar ya, karena awal bulan ya sahabat budaya. Bagaimana kalau awal bulannya Komyu? Semoga sama ya, semoga kita juga selain bahagia, sehat, begitu selalu bersyukur ya atas apapun nikmat yang kita terima, yang kita dapatkan di setiap harinya ya sahabat budaya. Dan juga tidak terasa ini 3 bulan lagi kita juga akan meninggalkan 2026. Sebentar lagi sudah mau 2027 ya sahabat budaya. Oke sahabat budaya, ini kita sudah di program acara Rikes Lagu Nusantara. Jadi untuk kami mau bergabung, saya tunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 4216221. Oke sahabat budaya, sudah ada yang bergabung, coba kita sapa dulu. Halo. Halo. Halo. Selamat malam Bunda Diana, request lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya Bunda Diana, mau request lagu apa ini?
1: Lagu Manado, Kelopak Kita.
0: Judulnya?
1: Kelopak kita? Iya.
0: Sebentar. Kelopak Kita, lagu Manado. Apa ini? Kelopak Kita begitu tulisannya, iya. Bunda?
1: Iya, perempuan yang bawa itu Novi.
0: Ini bukan Ampas Kalau.
1: Bukan, Pelopak Kita.
0: Pelopak Kita.
1: Iya, itu.
0: Oh, nanti kita utarkan ya, Bunda.
1: Selamat malam Novi.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih Bunda Diana sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Pelopak Kita, ketemu ini nanti kita putarkan ya, ditunggu Bunda lagunya. Ini dari Tanto Yahya yang menyanyikan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Aduh Nabotu, mau saya angkat tapi ternyata sudah terputus. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Oh, tidak ada suaranya. Coba untuk Komyu yang mau bergabung, masih ditunggu atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
2: Ibu Asria di Boya Baliase.
0: Bunda Asria di Baliase, mau request lagu apa Bunda?
2: Lagu Ternate.
0: Boleh dong, judulnya apa ini? Judulnya Bunda? Halo?
2: Halo.
0: Iya, judulnya Bunda? Judulnya lagu Ternate?
2: Gunung Gamalama.
0: Oh. Gunung.
2: Disitulah aku dilahirkan.
0: Oh.
2: Disitulah aku dilahirkan.
0: Oke.
2: Carikan dulu Wanovi.
0: Ini yang selamat datang di kota Ternate.
2: Oh itu dia, lupa sudah lansia ini.
0: Oke. Ketemu Bunda nanti kita iya, putarkan.
2: Ternate.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih Mbak Novi, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama saya di malam hari ini di request lagu Nusantara. Bunda Asria ditunggu ya, nanti lagunya selamat datang di kota Ternate. Nanti kita putarkan tentunya. Oke, untuk kami yang mau bergabung masih boleh sekali, kita sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya untuk request lagu Nusantara. Jadi untuk yang mau bergabung boleh sekali di 0811456038 75 atau di 4216 21. Oke, kalau misalnya kita ngomong-ngomong malam hari ini ya sahabat budaya, bagaimana ini, apakah kalau malam-malam seperti ini sedang apa, hanya apakah berkumpul dengan keluarga ataupun masih sibuk dengan pekerjaannya? Untuk kami yang berkumpul dengan keluarga ya sahabat budaya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarga, karena memang itu merupakan salah satu momen yang berharga ya sahabat budaya. Oke, kita ke penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahrun.

0: Nih. Tidak, kurang kurang jelas ini.
1: Ke Kalimantan kalau dulu.
0: Oh, ke Kalimantan.
1: Kalimantan Timur.
0: Oke, Kalimantan Timur. Judulnya
1: Samarinda Pemahakan.
0: Judulnya
1: Samarinda Pepian Mahakam, itu juga judul.
0: Oh, Samarinda
1: Pepian Mahakam.
0: Samarinda Tepian Mahakam. Okay.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke, oke, nanti kita putarkan.
1: Iya, iya, iya. Oke, banyak. Terima kasih banyak ya, Mbak Nas, ya.
0: Terima kasih.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Samarinda Tepian Samarinda Tepian Mahakam. Oke, ketemu ini dari Dinda Effendi. Ditunggu ya nanti lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sudah ada yang mau bergabung lagi. Halo.

0: Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat?
1: Kabar baik.
0: Bu, daerah mana ini?
1: Lagi
0: oke, nanti nanti kita putar. Wallahi barakatuh. Terima kasih Bunda Hanin, sehat selalu juga Bunda untuk keluarga di Dolo ya, Bunda Hanin di Dolo. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo. Satu request lagu Nusantara. Tidak, duh, lama juga saya tidak menyapa Bunda ini. Bagaimana kabarnya Bunda, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau jalan-jalan kemana ini malam ini?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Oke, mau request lagu apa Bunda?
1: Antara
0: Banggai.
1: Gorontalo.
0: Antara Lubuk dengan
1: Lubuk dan Gorontalo.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farida. Ditunggu lagunya ini, antara Lubuk dengan Gorontalo. Oke, ketemu lagunya. Oke sahabat Bunda, sudah ada 5 lagu. Kita akan putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Nanti untuk kami mau bergabung, masih saya tunggu atensinya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di request lagu Nusantara. Kita akan putar dulu lagu requestan pertama tadi, ada dari Bunda Diana dengan judul Polo Pakita. Kita

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Kornil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Sero Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di request lagu Nusantara. Masih ada sekitar 10 menit, jadi untuk kami mau bergabung bersama saya di malam hari ini boleh sekali di 0811 456 03 875 atau di 521 621. Kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung. Halo. Halo. Halo. Suaranya kecil sekali ini. Halo. Iya, dengan siapa ini? Bunda, suaranya kecil sekali, bisa dibesarkan mungkin? Iya, tidak keluar ini suaranya. Halo? Halo? Oh, putus atau sinyalnya kurang bagus. Bunda bisa diulangi lagi? Kita belum sempat menyapa tadi Bunda. Untuk yang mau bergabung masih boleh di 0811 456 03 875 atau di 421 621. Oke, kita sapa dulu, sudah ada yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Request
1: Yanti.
0: Iya, request lagu Nusantara. Aduh, terima kasih.
1: Kabar baik.
0: Dengan siapa ini?
1: Lorok ini dari Bunga.
0: Aduh, Bapak Arnold.
1: Oke. Terpancing juga ketawa.
0: Jangan ketawa dulu makanya Bapak Arnold. Aduh, jadi mau request lagu apa ini Bapak?
1: Saya mau dengar karena malam ini ada satu orang yang masuk dari Suju.
0: Oh,
1: jadi saya mau sahabat saya penyanyi lagu ini sama dia akan DJ. Lengso penyesalan.
0: Oh, penyesalan.
1: Iya, lagu mana itu?
0: Oke.
1: Masih boleh lagu mana? Dong?
0: Boleh, boleh dong.
1: Iya, iya, Lengso penyesalan. Ada sahabat saya di sahabat saya tadi masuk dari Suju.
0: Bapak ini Syahrun.
1: Tak
0: iya.
1: Bukan suara nunggal ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arnold. Sehat selalu bersama keluarga di Bumi Sagu ya. Nanti kita putarkan lagunya Lenso Penyesalan. Oke. Oke, baik sahabat budaya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 53 menit, yang itu artinya kebersamaan kita di Rikes Lagu Nusantara sudah di penghujung acara. Jadi untuk kami yang mau bergabung bisa di lain kesempatan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Ada Bunda Diana, Bunda Asria, Bapak Syahrun, Bunda Hanin, Bunda Farida, dan Bapak Arnold. Sehat selalu, dan juga semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur dan juga bisa menemani malam hari ini. Baik sahabat budaya, kita putarkan dengan lagu terakhir di request lagu Nusantara dengan judul Lenso Penyesalan untuk Bapak Arnold di Bumi Sagu.

0: kita lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
0: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
0: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
0: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria, prajurit pelaut diperankan Andika, pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan, prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful, permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika, putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul Legenda Terjadinya Danau Dampelas bersama sutradara Selvi Kalani.
1: Istriku,
2: iya tua.
1: Dengarkah engkau suara gemur ombak di pantai ini?
2: Oh, iya tua.
1: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah hati. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
2: Belinda tua, jangan gelisah tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali tua. Sebaiknya tua mengajak ajudan tua untuk melihat-lihat ternak kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik tua.
1: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Di mana anak kita, Putri Mahadia yang sangat kusayangi?
2: Oh, seperti biasa tua. Putri kita itu sedang bertenun, karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
1: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
2: Iya tua.
1: Pengawal?
3: Iya tuan.
1: Ayo siapkan perahu, kita ke bukit sebelah.
3: Baik tuan, segera saya siapkan. Tapi maaf tuan, apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
1: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
3: Baik tuan.
0: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian? Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian?
5: Tuanku Pelaut Ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
3: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya Sang Pelaut Ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
3: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
0: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
7: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerahlah kalian.
7: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju.
7: Ayo. Pengawal.
8: Ayo.
4: Ya, tuan.
8: Siap. Serang dia.
4: Baik, tuan. Maju. Serang.
8: Serang. Ayo.
4: Ya, tuan. Serang.
8: Serang.
4: Maju.
8: Serang.
4: Serang.
8: Serang.
4: Serang.
0: Peperangan pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan. Sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerang sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya.
4: Maju!
0: Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang.
8: Serang! Serang!
0: Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak, dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu, prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
4: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
0: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, Kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
4: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
7: Manotraram. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan. Dan sampai di sini saja.
4: Lantas, bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
7: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
4: Bagaimana kembali dengan pasukanku?
7: Kupirapin Tekomiu Dewa, tunjukkan kesaktianku.
0: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
9: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaanmu pada suamiku.
10: Ibu, laut telah teduh. Awan tak gelap lagi.
9: Iya, nak.
10: Udara pun sejuk tenang tak berangin. Hamba yakin, Bu, Mahadewa selalu melindungi ayah.
9: Iya, nak. Semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
11: Ah, ibu, ayah dalam peperangan. Ah. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
9: Iya, anakku.
11: Oh, ibu. Dekap aku, Bu, dalam kerinduan hati untuk ayah, Bu.
9: Kemarilah, nak. Maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
11: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku kesatria.
9: Betul, nak.
11: Hamba percaya ayah pasti selamat.
9: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo, nak, kemari, peluk ibu.
11: Iya, Bu.
9: Hari sudah mulai larut, nak. Mari kita tidur, nak.
11: Iya, Bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur, Bu.
0: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, Demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: ibu dan adik kakek yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan
0: perjuangan
1: ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinanwada.
1: Mohon maaf. Ada Tuman Wada, tidak ada di istilah Tuman Wada.
0: Cuma ada Tinan Wada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

97,5 FM Pro 4 RR di Palu, Seru Budaya Pasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Dan sahabat budaya, di Moto Tura kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi yang berasal dari Bali, tepatnya dari desa Tenganan ya, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tradisi ini dikenal dengan nama Mekare-kare sahabat budaya, atau yang biasa dikenal dengan perang pandan. Sesuai dengan namanya sahabat budaya, tradisi ini menggunakan pandan berduri sebagai properti utamanya, dengan dua peserta yang akan saling menyerang dan bertahan menggunakan pandan dengan satu orang wasit sebagai penengahnya tentunya. Namun sahabat budaya, perang pandan bukan sekedar sebuah pertandingan. Menurut kepercayaan setempat, tradisi Mekare-kare ini atau upacara perang pandan dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewa Indra, Dewa Perang, juga para leluhur. Dan juga sahabat budaya, tradisi ini juga merupakan bagian dari upacara Sasih Sembah, yaitu upacara keagamaan terbesar di desa Tenganan ini. Nah, seperti apa tradisi Mekare-kare ini, bagaimana perlengkapan yang digunakan, dan juga bagaimana pelaksanaannya, apa saja yang dilakukan setelah para peserta selesai mengikuti perang, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Seru Budaya Tapasanggani.

0: kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan hari lahir Pancasila.
0: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
1: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
0: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
1: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
0: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
1: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
0: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang tradisi mekare-kare ini ya, atau biasa dikenal dengan perang pandan, yang merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahun di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Menurut kepercayaan setempat, Sahabat Budaya, tradisi ini dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewa Indra, Dewa Perang juga leluhur, dan juga tradisi ini merupakan bagian dari upacara sasi sembah, yaitu upacara keagamaan terbesar di Desa Tenganan. Dan tradisi makare-kare ini dilaksanakan selama 2 hari, Sahabat Budaya. Di hari pertama, pelaksanaan dihelat di Patemu Kaja. Sementara kalau di hari kedua, pelaksanaannya dilakukan di depan Balai Agung. Dan juga, Sahabat Budaya, itulah gambaran awal mengenai tradisi makare-kare atau perang pandan, yang dimana tradisi dilaksanakan setiap tahun ini memiliki kaitan dengan penghormatan kepada Dewa Indra dan juga para leluhur, sehingga menjadi bagian dari upacara sasi sembah. Dan juga tradisi makare-kare ini dikenal dengan sebutan tradisi perang pandan karena menggunakan senjata pandan berduri sebagai properti utamanya, Sahabat Budaya. Pandan berduri tersebut dipotong dengan ukuran yang sama, kemudian pandan itu diikat layaknya sebuah gada ya, yaitu senjata perang. Jadi, Sahabat Budaya, pandan berduri yang digunakan dalam tradisi ini bukan digunakan dalam bentuk daun yang dibiarkan begitu saja, tetapi dipotong dengan ukuran yang sama dan kemudian diikat menyerupai sebuah gada. Selain pandan berduri, Sahabat Budaya, para pelaku perang pandan ini juga akan membawa perisai yang terbuat dari rotan, dan juga perisai tersebut digunakan untuk melindungi diri. Sementara itu, Sahabat Budaya, para pria yang akan mengikuti perang pandan hanya menggunakan sarung atau kamen, selendang atau saput, dan juga ikat kepala atau udeng. Mereka tidak menggunakan baju atau bertelanjang dada saja. Jadi, Sahabat Budaya, dalam pelaksanaannya terdapat perlengkapan berupa pandan berduri sebagai senjata dan juga perisai rotan sebagai pelindung diri. Dan setelah seluruh perlengkapan tersebut disiapkan, tradisi mekare-kare ini kemudian memasuki tahap pelaksanaannya. Lalu bagaimana tahap pelaksanaannya nanti kita juga akan bahas di segmen selanjutnya, Sahabat Budaya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Boleh tahu, ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada di wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan juga perbincangan kita tentang tradisi mekare-kare, ya sahabat budaya. Sahabat budaya, tradisi mekare-kare akan dimulai dengan upacara memohon keselamatan dan juga ritual saling menuangkan tuak. Kemudian dari pemimpin adat di desa Tenganan akan memberikan tanda sebagai dimulainya perang pandan. Setelah itu sahabat budaya, aba-aba akan diberikan kepada dua orang peserta yang akan saling menyerang dan bertahan. Dalam pelaksanaan tersebut terdapat satu orang wasit sebagai penengahnya. Dua peserta kemudian akan saling menyerang menggunakan pandan. Pelaksanaan perang pandan tersebut diiringi dengan alunan tabuhan gamelan. Pertandingan berlangsung selama kurang lebih 1 menit sahabat budaya. Dan setelah berlangsung kurang lebih 1 menit, wasit akan menghentikan pertandingan dan juga perang pandan kemudian berlangsung secara bergantian dengan peserta lain dan dilakukan secara bergilir. Jadi sahabat budaya, tidak hanya 2 orang yang mengikuti tradisi ini. Setelah itu pertandingan selesai dan perang pandan akan dilanjutkan oleh peserta lainnya secara bergiliran. Sahabat budaya, disinilah terlihat bagaimana rangkaian tradisi mekare-kare dilaksanakan. Dimulai dari upacara memohon keselamatan, kemudian ritual saling menuangkan tuak, dan dilanjutkan tanda dari pemimpin adat, kemudian 2 peserta saling menyerang dan bertahan menggunakan pandan dengan seorang wasit sebagai penengah. Suasana perang pandan ini juga diiringi oleh tabuhan gamelan. Dan setelah kurang lebih 1 menit, wasit menghentikan pertandingan untuk kemudian dilanjutkan dengan peserta lainnya. Sahabat budaya, setelah perang pandan berlangsung, hampir semua peserta akan mengalami luka di sekujur tubuhnya karena daun pandan yang memiliki duri. Luka tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan perang pandan. Oleh karena itu, sahabat budaya, setelah acara, tubuh peserta akan diolesi dengan ramuan tradisional. Ramuan tersebut dibuat dari parutan kunyit dan lengkuas, kemudian ditambahkan dengan minyak kelapa untuk mengobatinya. Jadi sahabat budaya, setelah para peserta selesai mengikuti perang pandan, terdapat pengobatan menggunakan ramuan tradisional yang terdiri dari parutan kunyit dan juga lengkuas serta minyak kelapa. Jika kita mengikuti rangkaian pelaksanaan tradisi ini, kita mengetahui bahwa tradisi ini memang melibatkan 2 peserta yang saling menyerang menggunakan pandan berduri. Dan juga keduanya juga saling bertahan dengan menggunakan perisai dari rotan. Dan juga sahabat budaya, setelah pertandingan selesai juga ada satu hal yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan ini, yaitu tidak ada dendam atau amarah selepas pertandingan. Jadi para peserta melakukan perang pandan dengan ikhlas sebagai bagian dari upacara adat. Hal inilah sahabat budaya yang menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi mekare-kare di Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu kakak Aurel?
2: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lida-lida atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Perempat RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tampas Senggani.
3: Wah, kalau nggak ada, saya udah di lembang nih, Apul. Woi, oh, ada gitar nih. Kalau nggak ada, gitar udah lemak lu nih.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: sahabat budaya Tapasanggani ya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM dan kali ini sampai subuh secara Arku Prapora kita akan bahas seputar kopi.
1: Jadi branding kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya kelompok tani anggrek hutan. Jadi kelompok tani anggrek hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi So Kopi Dombu Kopi and Roastery. Dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya yaitu kopi bubuk.
0: Kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk house blend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dikenal senjata tradisional Indonesia, masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau datang jok tau tiang niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
4: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Robul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Nggak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
0: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Iya. Atau Chelsea satu kali berempat, beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan, Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.

104 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Oktober di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi 1035 MHz. Dan dapat juga didengarkan di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh secara harku prapura. Sahabat budaya tepat sanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lohuba bisa kembali lagi menyapa Komiu Pura Ri Eo Pangenehi Eo Jum'ah lagi tangga randua bulan Agustus, bulan Oktober. Lain rasanya kita sudah masuk di bulan Oktober Vaihi ya, dan sampai subuh secara harku prapura. Semoga saja kareba kita nabilo nasiasya pura riye panganehi ya, dan semoga saja apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang komiu cita-citakan bisa tercapai semua sampai secara kopra-pora ya. Sekali lagi juga buat kak komiu pura ya, untuk kita semuanya nemura kali ngasih, mari kita ucapkan rasa syukur pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan tentunya masih diberikan keberkahan untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat subuh ya. Dan buat teman-teman juga Nasrani, jangan lupa untuk berdoa bahwa kita masih diberikan kesehatan juga ya. Tentunya mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, sampai subuh saranku prapura, sahabat budaya tapas sanggani. Untuk pagi hari ini ada beberapa program yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya saya dari pukul 5 ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita di sarapan November Poi juga sebentar ya. Dan di sarapan November Poi kita akan bahas seputar hari batik ya, karena tepat di tanggal 2 Oktober ini adalah hari batik nasional. Jadi untuk Akomi Pura sekali lagi ya, jangan lupa untuk menggunakan batik hari ini ya, semangat untuk hari ini ya untuk Akomi Pura. Setelah itu nopa kare bapak lu, setelah nopa kare bapak lu dilanjutkan sarapan Vempoi, setelah sarapan Vempoi dilanjutkan dengan program kata onto deh ya. Baik, kita ke dengarkan lagu-lagu religi di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita di hari ini.

0: ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat mengikuti.
1: Secara berjaringan bersama dari RRI Makassar, kemudian RRI Mamuju, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, dan juga RRI Bone. Dan mendengar, untuk kebersamaan kita subuh hari ini, insya Allah kita akan membahas topik tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan dalam kehidupan kita tentunya ada masa ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula saat kita menghadapi berbagai persoalan, tekanan, kehilangan, ketidakpastian, bahkan krisis yang membuat kita merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Islam mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar, kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mukhtar.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabarnya Pak Ustadz?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah, untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 0821 33 33 9440. Dan langsung saja pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, para pendengar ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting ya, dalam kehidupan kita, tentang tawakal ya, sebagai sebuah solusi ya dalam menghadapi krisis ya. Bapak ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, tentu dalam kehidupan kita di dunia ini ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi ya. Kondisi senang ya, kondisi mudah ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kondisi sulit ya, atau kehidupan yang sulit ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu ya, baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga ya, atau pekerjaan dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan ya. Pada kondisi atau salah satu kondisi hidup ya, yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit ya. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya, ya. Lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak, ya, dampak yang baik fisik dan psikis, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama, ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik, yang apabila kita pahami, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis, ya. Tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres, ya, mengalami kecemasan berlebihan, ya. Bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali, ya. Mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya, ya. Konsep ini yang kita sebut dengan tawakal, ya. Nah, apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sekedar pasrah, ya. Tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berusaha dengan penuh keyakinan, iya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal, ya. Kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya, iya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, ya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya, malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya, ya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya, ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu hasil akhirnya, maka insyaallah kita, ya, akan baik-baik saja.

benar-benarnya tawakal. Dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taghdu himasan, di mana seekor burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, ya, lalu kembali ke sarangnya, ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu para pendengar, ya. Kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung, ya. Kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu, ya. Dalam Al-Quran hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun, coba lihat kata man dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya, ya. Mungkin usahanya, ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan, tidak cukup, ya. Tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan, ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini. Ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, membuat kita menjadi menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan kerja, ya, cukup kerja. Tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu, yakin yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya, ya. Lanjutan ayat yang mengatakan innallaha baligu amrihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukan urusannya, ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah, yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan kita butuhkan, ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya. Ya, kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi Allah mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar.

0: Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita, ya. Kita yang setiap hari salat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah, ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat hidupnya mudah, hidupnya senang. Jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak melihat kita, ya. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup, ya. Bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah, ya. Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami, dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa? Duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha, I itu istiqamah, ya. Ya, jadi istiqamah, dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, gitu. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqamah, terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha, ya. Di dalam usaha itu istiqomah, dan di dalam istiqomah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja, ya. Insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman, tidak ada itu krisis. Tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai pengantar untuk dialog kita, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun kita berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini, insya Allah diberi kemudahan, diberi segala pintu-pintu kebaikan, dan diberi keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini mungkin ada kesulitan, yakin dan percaya insya Allah selama matahari masih terbit di pagi hari, maka kemudahan, kebaikan itu masih akan terus menghampiri kita insya Allah. Ya, saya kira demikian. Baik. Pak.
1: Masya Allah.
0: Dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli, serta RRI Ampana. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 0821 333 3944. Boleh dicoba kembali, silakan di 0821 333 3944 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita subuh hari ini. Kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Temannya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'as sabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menuju pada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan, adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudian ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. Itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Ya, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
3: Gimana mungkin ada sikir-sikir yang bisa mengurangkan kita dari kesulitan hidup? Saya ingin apa ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
3: Limbung.
1: Limbung, baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dengan Abdullah di Labribone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
4: Begini Pak Ustadz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita harusnya ada masyarakat yang artinya merasa terbebani sekali, malahan ada yang bisa biasa di dalam kesulitan ini sambil sibuk Ustaz. Misalnya contoh konkretnya Ustaz ya, dalam misalnya mengantri LP bahan bakar di stasiun di SPBU, misalnya ada yang sering terobat dengan misalnya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar. Kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustadz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
0: Iya, baik. Jadi, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendro. Jadi, kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya, jadi tidak ada orang yang tawakal lalu kemudian dia meninggalkan nilai-nilai sabar. Ya, orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya itu satu kesatuan. Ya, ibarat mata uang dari apa koin ya, dua sisi yang saling melengkapi. Ya, kenapa? Ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya. Ya kan? Padahal tidak ada. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran. Ya, Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit ya, demam atau apalah misalnya begitu ya, ya. Dokter saja ya, walau-walam ya, mohon diluruskan kalau saya salah, kan mengatakan jangan langsung minum obat ya, tunggu dulu ya, mungkin sehari dua hari, kalau gejalanya tidak hilang, ah berarti memang butuh situasi ya, perlu mungkin saja ada dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu, padahal di balik satu apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar ya, ada hikmah besar ya. Sakit saja, kata Nabi SAW, tidak ada satu orang yang mengalami demam, yang tertusuk duri atau apapun yang dihadapi, kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala ya. Jadi sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal, dan sekali lagi tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya, dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya ya, sehingga insya Allah kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur ya, itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita, kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur ya, dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan ya, selama di dalam kesulitan tadi sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal ya, kita tawakal ya.
1: Baik,
0: seperti itu ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz ya, dapat dilalui ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah katanya Pak Ustadz zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
0: Iya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal ya, yang menjadi topik utama kita pagi ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja ya, memperbanyak zikir ya, lalu menunggu hasil ya, menunggu keajaiban ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda ya, di masjid di jam aktif ya, di jam seharusnya orang kerja ya, tapi dia di masjid ya, dia di masjid ya, salat zikir ya, lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab ya, lalu kemudian tanya, anak muda, kamu lagi ngapain ya? Ya kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu sakitkah atau apa dan seterusnya. Tidak wahai Umar, saya zikir ya, ya mudah-mudahan kesulitan saya diberi solusi oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah, saya berzikir ya. Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras ya, dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, inna samaa la tumtiru zahaba, itu ucapan Umar, beliau mengatakan sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas ya. Kalau kamu duduk saja di sini ya, itu tidak cukup ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu, ini waktu kerja ini loh, ini waktu aktif ini ya, jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas ya. Nah seperti itu. Nah apa artinya bahwa kombinasi ya, kombinasi selain kita manfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwata illa billah ya. Coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun kata Nabi yang membaca itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuatan. Ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. Ada satu kisah, ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah suatu ketika di kota Madinah terjadi, mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata, Pak Ustadz. Baik, jadi zikir yang terpenting, zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha, Pak Ustadz, ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya, termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi. Bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali, Pak Ustadz?
0: Iya, masya Allah. Iya, ini kondisi yang fenomena gimana ya? Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir, ya. Iya, di mana-mana, ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu ya memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali, ya. Jadi tekanan stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah kalau orang mengutuk, ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya, ya kan tidak, ya kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan, memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri, ya sudah, ya. Ada satu momen, ya, di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri, Pak, kurang lebih hampir 2 jam, sudah begitu, sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis, Pak, masya Allah. Jadi ya, sudah ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja, ya. Artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam, 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan menunggu juga, ya. Pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor, ya, kita lihat masya Allah dia bawa Quran, Pak. Dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ. Iya, sambil menunggu itu, ya. Ya, ada juga yang sambil ngobrol silaturahim dan sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan. Tinggal bagaimana memanage hati kita, ya. Kalau istilah dulu, ya, ada agim itu, ada istilahnya manajemen kalbu itu, ya. Bagaimana menata hati dengan baik, wah, berawal dari situ, insya Allah. Maka kita akan menata kehidupan lebih baik.
1: Ya. Baik. Seperti ini. Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir, ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita. Ini ada yang menanyakan, katanya lagi diuji sakit begitu, dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini, dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya, memang, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu, tapi orang yang mengalami kadang-kadang, ya, tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin, ya, ketika kita kembalikan kepada Allah, ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah, ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat disebutkan fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan, ya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep, ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah, ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas, ya. Tetap berusaha, jalani sebab yang syar'i, ya. Jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji, ya. Dan terakhir, ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji, ya. Justru kalau kita sedang merasa aman-aman saja, baik-baik saja hidup kita, seharusnya kita curiga, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan saya.
1: Baik. Kita tutup dengan doa, Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar HRRI di Korwil 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Palu, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Toli-Toli, dan Ampan atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Idam bersama dengan rekan saya yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sampai sebesar Arku Prapura, Kariba Pabulana, Rimba Talk Show Nasional Anti Bullying, Ika Mandua, Palu Ajak Pelajar Berani Peduli. Rumba sampai sebesar Arku Prapura, Ikatan Keluarga Alumni Mandua atau Ika Mandua Kota Palu menggelar Talk Show Nasional Anti Bullying sebagai rangkaian Milad ke-51 dan Reuni Akbar Mandua Kota Palu, Rabu 30 September 2026 dan kegiatan yang berlangsung di Auditorium Mandua Kota Palu tersebut mengangkat tema Be careful without bullying. Berani peduli, wujudkan sekolah nyaman, berprestasi, dan diikuti sekitar 350 pelajar SMA dan MA sederajat sekota Palu. Talkshow tersebut menjadi ruang edukasi bagi pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan perundungan, sekaligus juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Sejumlah narasumber hadir di antara Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Muhammad Syamsu Nursi SPDI MM, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako dan Universitas Gunadarma Jakarta Profesor Dr. Muhammad Khairil SAG MSI serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Wali Kota Palu yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi SPD MPD. Hadir pula Ketua IKA Mandua Palu Muhammad Bagit Pagesa, Kepala Mandua Kota Palu Dr. Taufik SAG MAG serta sejumlah pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Sampai sebesar Arku Prapura, Kareba Kapuna, Rimba sampai sebesar Arku Prapura, Kota Palu ajak guru perkuat lingkungan sekolah bebas perundungan. Di mana pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mengajak seluruh guru untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk praktik perundungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Bapak Hardi SPD MPD Kamis kemarin mengatakan isu perundungan merupakan persoalan penting yang membutuhkan perhatian bersama karena mencakup kekerasan verbal, fisik, hingga di ruang digital. Dulu kita mengatakan ujung lidah adalah nasib kita, sekarang ujung jari juga menentukan nasib kita. Kemajuan teknologi menuntut kita memahami mana yang bisa dibagikan dan mana yang tidak, serta mana yang benar dan hoax. Sampai sebesar Arku Prapura, biasa mau karibasal ya, Tinti Auno.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Eh, kamu tahu tidak? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
3: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
2: Nah, kalau hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila.
3: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
2: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
3: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
2: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
3: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
2: Betul. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk, sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
4: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

0: Sampai jumpa secara Argo Pura-Pura ya. Pagi ini terasa istimewa tentunya karena kita memperingati Hari Batik Nasional ya. Batik bukan sekedar kain dengan motif yang indah, tetapi juga bagian dari identitas budaya ya, dan tentunya juga warisan bangsa Indonesia yang patut kita banggakan dan lestarikan ya. Jadi mari jadi pagi hari ini ya, mari jadikan pagi hari ini sebagai pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan penuh semangat bisa membawa perubahan besar ya, seperti motif batik yang tersusun dari begitu banyak detail ya. Perjalanan hidup pun dibentuk oleh proses kesabaran dan ketekunan ya. Jadi jangan takut memulai, jangan menyerah hanya karena berjalan terasa panjang. Teruslah melangkah, teruslah berkarya, dan jadilah versi yang terbaik dari diri kita. Kenakan batik dengan bangga ya, jalani hari dengan semangat, dan buktikan bahwa kita bisa mencintai budaya Indonesia. Sekaligus juga terus ya melangkah menuju masa depan. Selamat Hari Batik Nasional ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat komunitas semua, dan semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk kita semua. Sampai jumpa di Siaran Pura-Pura. Kita sekarang sudah berada di program Luapa Kareba Palu ya. Jadi untuk komunitas Pura yang mungkin pagi hari ini baru saja bangun atau mungkin sudah siap-siap ke sekolah ya, tentunya sekali lagi selamat untuk komunitas, semangat pagi, dan tentunya jangan berkecil hati untuk hari ini ya, tetap semangat dan awali hari ini dengan senyuman ya. Dan apalagi hari ini adalah Hari Batik Nasional, jangan lupa untuk gunakan batik di hari ini ya.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

kalian penduduk dan keluarga berencana atau P2KB, di mana sampai secara pura-pura P2KB Kota Palu meluncurkan inovasi sekolah siaga kependudukan berwawasan lingkungan atau siswaku di SMP Al-Azhar Mandiri Palu, di mana program tersebut mengintegrasikan edukasi kependudukan, kesehatan, reproduksi remaja, dan wawasan lingkungan ke dalam pembelajaran serta budaya sekolah. Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin mengapresiasi inovasi yang digagas Dinas P2KB tersebut. Menurutnya, pemahaman mengenai kependudukan keluarga berkualitas dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkenalkan kepada generasi muda sejak berada di bangku sekolah. Dan program ini sangat relevan, dan tantangannya kita hari ini di mana anak-anak harus dibekali pemahaman tentang kependudukan, ya, keluarga berkualitas, dan bagaimana menjaga lingkungan sejak dari bangku sekolah. Dan di mana kata Ibu Imelda menegaskan siswaku tidak berhenti sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan 17 tahun 2026, dan ia juga mendorong program tersebut dapat diterapkan secara lebih luas di sekolah-sekolah Kota Palu, ya. Dan Ibu Imelda juga berharap penerapan siswaku dapat melibatkan sekolah-sekolah, guru, siswa, dan pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Palu yang memiliki kesadaran kependudukan sekaligus juga kepedulian terhadap lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kareba Pamlana sampai subuh Sararko Prapura, Dinas Perhubungan Kota Palu klarifikasi keluhan parkir 10.000, tarif resmi motor 2.000 dan mobil 4.000. Tumpah sampai subuh Sararko Prapura, warga mengeluhkan adanya pungutan parkir hingga 10.000 saat menghadiri rangkaian kegiatan HUT ke-48 Kota Palu di kawasan lapangan Batu Lemo, Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tanah Mudini, Kecamatan Mentikelore. Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan bahwa tarif parkir resmi bagi pengunjung kegiatan HUT Kota Palu hanya Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil. Penegasan tersebut disampaikan Dinas Perhubungan Palu setelah muncul laporan warga mengaku dikenakan biaya parkir sebesar Rp10.000. Dan Dinas Perhubungan juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga memberikan klarifikasi mengenai tarif parkir berlaku selama rangkaian kegiatan HUT Kota Palu. Dan Dinas Perhubungan Palu menegaskan tidak menetapkan tarif parkir sebesar Rp5.000 maupun Rp10.000 bagi pengunjung. Sebagai lokasi parkir resmi, Dinas Perhubungan menyediakan area di bekas kantor pajak berada tepat di samping McDonald. Lokasi tersebut juga disampaikan untuk menampung kendaraan pengunjung hadiri berbagai kegiatan HUT ke-48 Kota Palu di kawasan lapangan Batu Lemo. Tarif parkir ditetapkan yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil. Dan pembayaran parkir juga dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan kris. Kareba Kopuna sampai subuh Sararaku Prapura, Riumba donor darah peringati hari karantina ke-149 Barantin Sulteng, target kumpulkan 100 kantong. Dan Badan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Barantin Sulawesi Tengah menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari karantina ke-149. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Kaledo kantor Barantin Sulteng, Jalan Garuda, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dan aksi sosial tersebut digelar berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, dan di mana pantauan tersebut kegiatan donor darah yang melibatkan peserta dari mitra lintas instansi tersebut dimulai sejak pukul 9. Para peserta terlibat dahulu menjalani pengecekan golongan darah dan kondisi tubuh sebelum mengikuti proses donor. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari karantina ke-149 sekaligus juga hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Sampai sebesar aku berapura biasa mau kareba saliatin tipe itu antai aku arif lohubo pepe panjelingana rekareba saliatin tipe baluh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu merah itu. Berhenti yo, Jo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi buat jaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir batabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura 19 menit bergeser dari pukul 7 di pagi hari ini, dan kita sekarang berada di program Nokpa Kareba Palu season 2 dan di sesi kedua ya. Dan ini akan ada informasi perkiraan cuaca di mana salah satu dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, pada 2 Oktober di tahun 2026. Riumbah untuk hari ini daerah Kabupaten Banggai itu diperkirakan kabut asap ya dengan kelembapan udara 19 sampai 26 derajat Celcius, sedangkan poso udara kabur 20 sampai 28 derajat Celcius, Donggala juga begitu udara kabur 26 sampai 31 derajat Celcius, sedangkan Toli-Toli cerah ya dengan kelembapan udara 28 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan daerah Buol juga sama cerah 27 sampai 34 derajat Celcius, Morowali cerah 21 sampai 29 derajat Celcius, sedangkan Banggai Kepulauan cerah 27 sampai 31 derajat Celcius, Parigi Mautong juga cerah, kelembapan udara 27 sampai 28 derajat Celcius, sedangkan Toja Una-Una diperkirakan cerah juga dengan kelembapan 23 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut cerah juga ya. Sedangkan untuk Banggai Laut cerah, kelembapan udara 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk daerah Morowali Utara hari ini diperkirakan akan kabut asap dengan 25 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Sigi ya, daerah tetangga ini dengan diperkirakan akan ada udara kabur juga dengan kelembapan 23 sampai 31 derajat Celcius. Selain dari Sigi, Kota Palu, untuk Kota Palu sendiri adalah udara kabur juga dengan kelembapan udara 26 sampai 34 derajat Celcius. Nah, itu sampai sebut secara rukuprapura perkiraan cuaca di pagi hari ini. Semoga saja informasi dari BMKG ya ini bisa aktivitas kita berjalan dengan lancar tentunya ya. Baik, kita ke Dade Fair dulu ya, dengan Dade Kailina Gaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: Eh, so tau betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Karena Pamulana sampai sebut Sarar Kupura-pura, DLH Sigi dan Tanam Bulava bentuk pengurus TPS 3R dukung Pakagali Pakagayang Ngata. Rumah sampai sebut Sarar Kupura-pura, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sigi bersama pemerintah Kecamatan Tanam Bulava mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui tempat pengelolaan sampah Reduce Recycle atau TPS 3R. Langkah tersebut ditandai dengan pembentukan pengurus baru TPS 3R di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanam Bulava. Dan Camat Tanam Bulava Soaib mengatakan pembentukan pengurus TPS 3R menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa, sekaligus juga mendukung program inovasi Bupati Sigi.